0: Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Glenn, Tata Favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, Meme Intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Stephanie, Keke Runner Up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Kedamaian Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.
4: Hits, hits, hits, idola.

Gaya hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan sekarang kita udah ada The Hits in the Morning, khususnya di lagu pilihan kamu di pagi hari ini. Ada 3 buah lagu yang udah Kiki siapkan, bisa banget kalian vote. Langsung aja meluncur ke Instagram kita ya, teman Pro 2, di @rri_pro2sintang. Atau boleh juga ya, kalau mau via WhatsApp boleh pilih salah satu dari 3 lagu di pagi hari ini. Langsung aja ke WhatsApp kita di 0857 5000 4741, atau bisa juga ya kalian komen-komen aja di aplikasi RRI Digital kalian. Oke, so 3 buah lagu di pagi hari ini ya datang dari penyanyi mancanegara, ada Katy Perry ya teman Pro 2. 3 lagu dari Katy Perry ini, yang pertama ada Lifetimes, ada Never Worn White, dan juga The One That Got Away. Ini lagu yang udah legend banget ya, lagu yang satu ini, The One That Got Away ini. So dari 3 lagu ini, kalian mau Kiki puterin yang mana nih teman Pro 2? Langsung aja vote sebanyak-banyaknya ya di pagi hari ini. Nantinya lagu dengan vote terbanyak yang bakal Kiki putarkan ke ruang dengar kamu. Oke, sambil Kiki ngasih kalian waktu ya buat ikutan vote di Instagram kita terutama ya, atau via WhatsApp kita juga teman Pro 2, atau di aplikasi RRI Digital, kita bahas sedikit ya tentang Katy Perry. So Katy Perry ini ya bernama lengkap Catherine Elizabeth Hudson ya, lahir pada 25 Oktober 1984. Dikenal secara profesional sebagai Katy Perry, merupakan seorang penyanyi, penulis lagu, dan juri televisi berkebangsaan Amerika Serikat. Setelah bernyanyi di gereja di masa kecilnya, ia mengejar karir di musik religi ya ketika remaja nih. Perry sendiri dikontrak oleh Red Hill Records dan merilis album debut studionya Katy Hudson yang merupakan nama aslinya pada tahun 2001. Akan tetapi secara komersial memang kurang sukses ya. Kemudian Katy Perry ini pindah ke Los Angeles ya di tahun berikutnya untuk mengejar karirnya di musik sekuler setelah Red Hill berhenti beroperasi. Dan kemudian ia bekerja sama dengan para produser kayak ada Glenn Ballard, ada Dr. Luke, dan juga Max Martin. Setelah mengambil nama panggung Katy Perry dan dikeluarkan oleh The Island Def Jam Music Group dan Columbia Records, ia kemudian menandatangani kontrak rekaman bersama Capitol Records pada April 2007. Nah, Perry sendiri ya teman Pro 2 mendapatkan ketenaran itu di tahun 2008 nih dengan rilis album keduanya, sebuah rekaman pop rock berjudul One of the Boys dengan singlenya I Kissed a Girl dan Hot and Cold. Wah, ini lagu yang salah satu lagu yang juga memang terkenal ya dari Katy Perry ini, lagu yang booming juga nih, Hot and Cold. Nah, lagu ini juga menimbulkan kontroversi ya tapi ya teman Pro 2. Dan kemudian album ketiganya yaitu Teenage Dream, campuran dari disco, dan merupakan album pertamanya yang memuncaki Billboard 200 di Amerika Serikat. Album ini memuncaki Billboard Hot 100 juga di Amerika Serikat dengan single California Girls. Kemudian ada Teenage Dream, Fireworks, E.T., dan juga Last Friday Night atau TGIF. Ih, keren-keren banget ya lagunya Katy Perry ini, emang iconic-iconic ya. Dan selain 5 lagu tadi, ada juga The One That Got Away ini teman Pro 2 yang juga masuk ke lagu pilihan kamu di pagi hari ini. Dan ini berada di nomor 3 ya di tangga lagu Billboard Hot 100 di Amerika Serikat kala itu. Album ini juga menjadi album pertama ya yang dirilis atau ditulis oleh seorang wanita, artis wanita, yang menghasilkan 5 lagu nomor 1 di Amerika Serikat. Kedua secara keseluruhan setelah album Michael Jackson berjudul Bad.

Kemudian ya teman Pro 2, di bulan Maret 2012 juga nih, katanya Cathy ini mendaur ulang album ini sebagai Teenage Dream The Complete Confection yang menghasilkan lagu Part of Me dan juga Wide Awake. Album keempatnya Prism di tahun 2013 juga merupakan album kedua yang memuncaki tangga lagu Amerika Serikat. Album ini terinspirasi oleh pop dan dansa ya, dan dia menjadi artis pertama juga dengan beberapa video yang mencapai 1 miliar pengunjung ya di Vevo dengan video dari lagu yang terdapat di album ini kayak Roar dan juga Dark Horse. Kemudian album kelimanya juga teman Pro 2 yaitu Witness di tahun 2017 ini memasukkan unsur electropop ya, dan menjadi album ketiganya yang berada di nomor 1 di Amerika Serikat. Single tersukses album ini yaitu Chained to the Rhythm ini memecahkan rekor Spotify sebagai lagu dari artis wanita yang paling banyak didengar secara daring ya, secara online kurang dari 24 jam dari perilisannya pada waktu itu. Kemudian ya teman Pro 2, di tahun 2020 Cathy juga akhirnya merilis album keenamnya ya, yaitu Smile, setelah rehat selama 3 tahun nih yang gak membuat album ya, berarti dari tahun 2017 di Witness tadi yang terakhir ya. Album ini ya juga menjadi album pertama Cathy yang hanya menduduki nomor 5 di Amerika Serikat dan album dengan penjualan terendah selama karir bermusiknya. Perry sendiri telah menerima banyak penghargaannya termasuk 4 Guinness World Records, 5 American Music Awards atau AMA, sebuah Brit Award dan sebuah Juno Award, dan masuk juga nih di daftar tahunan wanita dengan penghasilan tertinggi di musik oleh Forbes di tahun 2011 hingga 2018. Pada tahun 2016 kekayaannya juga diperkirakan mencapai $125 juta ya. Dan dia juga menjadi salah satu dari artis musik ya dengan penjualan terlaris sepanjang masa, telah menjual lebih dari 40 juta album dan lebih dari 100 juta rekaman secara global selama karirnya. Sementara itu juga di industri film, Katy Perry ini pernah merilis film dokumenter autobiografinya berjudul Katy Perry Part of Me itu di tahun 2012, kemudian juga mengisi suara karakter Smurfette di film The Smurfs di tahun 2011 ya, dan juga lanjutannya di 2013. Perry ini juga mulai menjadi juri di American Idol mulai dari musim 16 hingga musim 22 ya teman Pro 2 di tahun 2018 hingga 2024 dengan perkiraan kekayaan bersihnya sebesar $350 juta ya teman Pro 2. Katy Perry ini juga masuk ke dalam list salah satu musisi terkaya di dunia.

Oke, so itu tadi ya teman produk, kita udah membahas sedikit banyak tentang Katy Perry ya, dengan segala pencapaiannya yang fantastis banget, bahkan ya diperkirakan juga menjadi salah satu musisi terkaya di dunia ya saat ini. Keren banget nih ya, tapi emang lagu-lagunya juga ya gak kalah keren tentunya ya, makanya bisa meraih banyak prestasi seperti itu. Oke deh, jadi ini Kiki kalau balik juga ya teman produa ke votingan di pagi hari ini nih, lagu dengan votingan terbaik banyak dari Katy Perry jatuh ke lagu yang gak lain dan gak bukan adalah The One That Got Away ya teman pro 2, lagu yang tadi Kiki juga udah sempet mention ya. Oke deh, langsung aja bakal Kiki putarkan ya setelah ini ke ruang dengar kamu, dan jangan kemana-mana juga karena Kiki setelah ini bakal bagiin tips pagi nih ke ruang dengar kamu teman pro 2. Tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

Oke teman produ, masih barengan sama Kiki di sini ya. Dan di Hits in the Morning pagi hari ini kita udah ada di tips pagi. Oke, so tips pagi di pagi hari ini teman produ, dikutip dari laman antaranews.com ya. Jadi dokter membagikan tips nih untuk merawat kulit bagi kalian terutama yang sering banget beraktivitas di luar ya. Jadi dokter dan pakar kecantikan ya membagikan sejumlah tips untuk menjaga kesehatan kulit nih, apalagi selama musim panas ya. Kayaknya kita udah mulai memasuki musim panas walaupun kita sendiri di Kota Sintang ya masih beberapa kali dilanda hujan, bahkan cukup deras gitu ya teman pro 2, dan cukup awet juga. Tapi ya dalam memasuki ya musim panas yang hopefully sebentar lagi ya. Nah jadi terutama bagi orang-orang yang sering berpergian dan beraktivitas di luar ruangan tadi ya, ada sejumlah tips untuk menjaga kesehatan kulit. Nah paparan debu, polusi, keringat, dan cuaca yang panas itu kan bisa menyebabkan kulit menjadi kusam ya, kemudian juga dehidrasi hingga rentan mengalami penyumbatan pori-pori ya. So CEO klinik dermatologi Derma Puritis adalah Lita Arya mengatakan ya, kalau perawatan kulit pada cuaca panas itu sebenarnya gak harus rumit-rumit kok. Kalau menurutnya sendiri ya, langkah dasar kayak membersihkan wajah, menggunakan pelembab, dan mengaplikasikan tabir surya atau SPF ya, atau sunscreen, ini udah menjadi fondasi yang penting untuk menjaga kesehatan kulit. Oke, jadi untuk rutinitas dasar perawatan kulit ketika cuaca panas nih ya, biasanya cukup dengan 3 langkah utama tadi teman pro 2. Jadi yang paling penting adalah membersihkan wajah ya, menggunakan moisturizer atau pelembab gitu ya, kemudian mengaplikasikan tabir surya atau sunscreen. Ini kalau mengutip dari perkataan dokter dermatologi tadi ya, Arya tadi, dikutip dari Hindustan Times juga. Ia juga menjelaskan kalau langkah pertama adalah membersihkan wajah menggunakan pembersih yang lembut untuk membantu mengangkat debu, polusi, serta sisa riasan nih ya, apalagi buat cewek-cewek nih, tanpa menghilangkan minyak alami kulit. Kemudian langkah berikutnya juga adalah menggunakan pelembab yang disesuaikan dengan jenis kulit. Jadi buat kalian punya kulit kering, disarankan ya pilih produk yang mengandung bahan pelembab seperti asam hyaluronat. Kemudian untuk pemilik kulit berminyak sendiri bisa menggunakan pelembab berbasis gel. Nah kemudian untuk penggunaan tabir surya ya teman pro 2, ditegaskan juga nih kalau SPF minimal 30 ya, minimal SPF 30 ini jadi langkah yang gak boleh juga dilewatkan, termasuk ketika berpergian menggunakan kendaraan pribadi ataupun transportasi umum. Oke, jadi paling enggak ya minimal tuh SPF 30. Tapi kalau di Sintang sendiri ya teman pro 2, kayaknya panasnya itu juga panas banget biasanya ya. Kalau Kiki sih biasanya pakai SPF at least SPF 60 ya, karena memang sepanas itu. Nah menurut Arya tadi juga ya, tabir surya itu perlu diaplikasikan ulang nih sepanjang hari, karena keringat itu bisa mengurangi efektivitas perlindungannya. Jadi ya teman pro 2, pakai SPF itu atau tabir surya atau sunscreen gak bisa di pagi aja untuk seharian. Kalau bisa di retouch lagi ya, diaplikasikan ulang lagi supaya ya lebih efektif perlindungannya.

0: tidak? Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman produk, kita masih di tips pagi ya. Masih membahas juga nih, dokter membagikan tips rawat kulit bagi yang sering beraktivitas di luar, terutama di bulan atau di musim-musim panas ya teman produk. Nah, selain perawatan kulit dari luar ya, menjaga hidrasi tubuh juga penting nih untuk mendukung kesehatan kulit. Arya sendiri juga menyarankan masyarakat untuk mencukupi kebutuhan air minum serta mengkonsumsi buah-buahan yang kaya akan kandungan airnya. Selain itu, teman produa, dokter kosmetologi Sonia Gupta mengatakan penumpukan debu, polusi, dan keringat selama perjalanan itu bisa menyebabkan pori-pori tersumbat dan membuat kulit terlihat kusam loh teman produa. Dan maka dari itu ya, ia juga menyarankan pembersihan wajah secara menyeluruh di akhir hari ya atau di malam hari. Nah, bagi orang yang sering beraktivitas di luar ruangan, metode bubble cleansing atau pembersihan wajah dua tahap double cleansing ya teman produa bisa membantu mengangkat kotoran yang menempel pada kulit. Gupta juga menyarankan ya penggunaan produk perawatan yang ringan, water based atau berbasis air, dan juga tidak mudah menyumbat pori-pori agar kulit juga tetap nyaman di cuaca panas. Oke, jadi ya teman produ, untuk membantu menenangkan kulit yang terpapar panas dalam waktu yang lama, beliau juga merekomendasikan ya bahan-bahan kayak lidah buaya, timun, dan juga teh hijau, dan juga tentunya centella asiatica ya. Ini dikenal punya efek yang menenangkan atau calming gitu ya. Dan selain wajah, Gupta juga mengingatkan pentingnya merawat area mata ya dan juga bibir, karena kedua area ini juga lebih mudah nih mengalami kekeringan dan iritasi akibat paparan panas, debu, dan penggunaan pendingin ruangan. Oke teman produser, so itu tadi ya sedikit tips yang udah Kiki hadirkan ke ruang nerd kamu di pagi hari ini. Thank you banget buat yang buat kalian semua yang masih setia stay tune ya barengan sama Kiki di pagi hari ini teman produser. Dan sekali lagi

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

0: pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hai teman Produa, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produa? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin Produa dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng Produa di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
5: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mas Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Hits, hits, hits, idaman.

gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu ya, dan masih di Hits in the Morning di pagi hari ini. Oke, so di pagi hari ini ya teman Pro 2, kita udah ada di hari ini dalam sejarah ya, hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan di tanggal 24 Juni hari ini banget nih, ada peringatan hari apa kira-kira? Nah jadi ya teman Pro 2, berpatan dengan hari Rabu ini, tanggal 24 Juni 2026, ada peringatan Hari Bidan Nasional.

Okay, so di Hari Gendong Sejarah ya, kita bakal ngebahas tentang Hari Bidan Nasional ini. Hari Bidan Nasional berarti diperingati di Indonesia nih ya hari ini, hari peringatan ini. Okay, so kalau mengutip juga info dari laman website kita ya di rri.co.id, tanggal 24 Juni ini diperingati sebagai Hari Bidan Nasional ya. Dan tujuan peringatan ini yaitu untuk menghargai dan mengapresiasi tugas serta peran para bidan di tanah air, sekaligus juga menandai hari ulang tahun atau HUT Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Bidan merupakan ujung tombak dalam menyediakan layanan kesehatan reproduksi bagi perempuan di Indonesia, terutama di daerah pedesaan yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan yang memadai. Mereka tidak hanya memberikan perawatan medis, tetapi juga mendukung dalam pendidikan kesehatan dan memberikan dukungan emosional bagi ibu hamil dan keluarga. Oke, jadi kalau melansir dari situs resmi Ikatan Bidan Indonesia juga ya, dijelaskan nih teman Perodo bahwa Hari Bidan Nasional ini terbentuk usai adanya konferensi bidan pertama di Jakarta pada 24 Juni 1951. Dan melalui konferensi tersebut juga lahirlah tujuan dibentuknya Ikatan Bidan Indonesia atau IBI tadi ya teman Perodo ya. Dan kita bakal ngebahas lebih lanjut ya tentang Hari Bidan Nasional ini, mulai dari sejarahnya dan lain-lainnya. So, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Oke, teman Pro 2, kita masih di hari ini dalam sejarah ya. Masih membahas juga nih tentang Hari Bidan Nasional ya, yang jatuh tepatnya pada hari Rabu ini, tanggal 24 Juni 2026. Oke, jadi tadi ya teman Pro 2 mengutip kalau dari info di laman website kita di rri.co.id ya. Jadi kalau melansir juga dari situs resmi Ikatan Bidan Indonesia, itu dijelaskan kalau Hari Bidan Nasional ini terbentuk usai adanya konferensi bidan pertama di Jakarta pada 24 Juni 1951. Berarti udah lama banget nih ya teman Pro 2. Dan konferensi tersebut juga lahirlah atau dibentuklah Ikatan Bidan Indonesia atau IBI tadi. Sebagai informasi, konferensinya juga digelar pertama kali di kota Jakarta dan diprakarsai oleh bidan-bidan senior yang berada di Jakarta. Seluruh bidan tersebut juga bersatu untuk memperjuangkan pengakuan hingga peningkatan status profesinya di Indonesia. Kala itu IBI dikenal sebagai profesi atau organisasi profesi yang bersifat nasional ya, dan berasaskan Pancasila. IBI sendiri didirikan untuk menggalang persatuan dan persaudaraan antara sesama bidan dan kaum wanita pada umumnya untuk memperkokoh persatuan bangsa. Organisasinya sendiri bahkan pertama kali diakui pada tanggal 15 Oktober ya tahun 1954, berarti sekitar 3 tahun setelah konferensi bidan pertama di Jakarta tadi ya. Dan 2 tahun kemudian dari tahun 1954 ini, kemudian organisasi ini resmi diterima sebagai anggota Asosiasi Bidan Internasional atau ICM ya, atau International Confederation of Midwives.

2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya, be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

hari ini dalam sejarah masih juga membahas tentang Hari Bidan Nasional ya teman Pro 2. So, apa itu peran bidan dalam pelayanan kesehatan ya? Kita bicara tentang perannya nih. Jadi bidan ini tentunya merupakan tenaga profesional yang bertanggung jawab dan juga akuntabel ya tentunya dalam memberikan layanan kesehatan khususnya bagi perempuan. Mereka bekerja sebagai mitra perempuan dalam berbagai fase penting kehidupan mulai dari kehamilan, persalinan hingga masa nifas. Peran bidan sendiri itu enggak hanya sebatas membantu proses persalinan aja ya, tapi juga mencakup yang pertama memberikan dukungan, asuhan dan nasihat selama masa kehamilan, lalu juga memfasilitasi dan memimpin proses persalinan secara mandiri. Lalu juga teman Pro 2 memberikan perawatan ya kepada ibu setelah melahirkan dan yang terakhir memberikan asuhan kepada bayi baru lahir dan juga bayi yang sedang bertumbuh ya. Dan dalam praktiknya juga bidan ini menjadi tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat ya, terutama di wilayah yang akses layanan kesehatannya itu cukup terbatas. Nah, dengan peran-peran ini ya teman Pro 2 tentunya juga menjadikan bidan sebagai salah satu pilar yang penting dalam menekan angka kematian ibu dan bayi ya teman Pro 2. Jadi memang peran bidan itu sebenarnya besar banget, cuma mungkin ya enggak banyak dari kita yang udah familiar atau udah cukup paham tentang itu ya. Dan ini kalau Kiki mengutip juga dari sumber lainnya ya, yaitu sumber laman website resmi ikatanbidanindonesia.org ya. Ini bicara tentang perjalanan IBI dari masa ke masa. Jadi katanya ya, selama lebih dari 7 dekade, IBI juga telah menjadi pelopor dalam upaya memperjuangkan hak-hak bidan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia nih teman Pro 2. Dan dengan dukungan para anggota yang berdedikasi, IBI juga telah menginisiasi berbagai program dan kebijakan yang berdampak positif, membawa perubahan signifikan dalam pelayanan kebidanan. Komitmen mereka juga tetap teguh ya untuk terus berinovasi dan berkolaborasi demi masa depan yang lebih baik bagi ibu dan anak Indonesia. Oke teman Pro 2, so itu ya kita udah ngebahas kurang lebih ya banyak tadi tentang hari bidan nasional ya teman Pro 2 yang diperingati di Indonesia aja nih di tanggal 24 Juni ini. Dan ya ini jadi awareness juga lah ya bagi kita untuk ya lebih buka mata juga ya, lebih paham tentang peran bidan yang sesungguhnya ya teman Pro 2. Oke, dan selain ini juga di pukul 9 waktu Indonesia Barat nantinya kita bakal masuk ke Asta Cita kita ya teman Pro 2 di hari Rabu. Tentunya kita bakal ngebahas tentang seputar tema kita yaitu tanggap bencana. Kira-kira ada info apa nanti? Pokoknya stay tune aja di 90.7 FM teman terbaik kamu.

tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

Hai teman bro 2, anak muda zaman now, mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng bro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming bro 2 kapan aja, dimana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Terus dengerin bro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune bareng bro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

AFC menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.
5: Pro2FM,
6: teman terbaik kamu.
5: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
7: teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Kiki ya di pada pagi hari ini. Dan sekarang kita udah masuk ke Asta Cita kita ya. Dan di tiap hari Rabu ya, seperti yang tadi udah Kiki spill juga, kita membahas seputar tanggap bencana nih ya. Kiki bakal bagikan info update biar mood upgrade nih juga teman Pro 2. So di Asta Cita kita ini ya, info seputar tanggap bencana ini dikutip dari laman antarans.com ya. Jadi ini katanya teman Pro 2, Basnas dirikan masjid darurat untuk warga terdampak gempa di Palu. Oke, jadi Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas RI ya mendirikan Masjid Darurat Al-Muhajirin di Desa Kamarora A, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah guna memenuhi kebutuhan sarana ibadah bagi masyarakat yang terdampak gempa bumi. Pimpinan Basnas RI bidang pendistribusian, pendayagunaan dan pemberdayaan, ada Idi Muzayat dalam keterangannya di Jakarta pada hari Rabu ya, mengatakan kalau pembangunan masjid darurat ini dilakukan karena banyak nih fasilitas umum termasuk tempat ibadah yang juga mengalami kerusakan akibat gempa sehingga tidak dapat digunakan oleh masyarakat. Jadi mengutip dari perkataan Idi Muzayat juga tadi ya teman Prodo, beliau mengatakan kalau mereka turut berduka atas bencana gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah, dan saat ini Basnas terus mengerahkan sejumlah kekuatan dan bantuan kemanusiaan termasuk juga pembangunan masjid darurat tadi. Oke, dan Kiki akan hadirkan info selengkapnya ya teman Pro 2 ke ruang dengar kamu tentang yang satu ini. So tetap stay tune aja di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Siapa sangka burung yang sering kali dikaitkan dengan hal yang berbau mistis ini termasuk hewan cerdas. Burung gagak dikenal bisa menggunakan alat untuk mendapatkan makanan atau menyelesaikan masalah. Bahkan, burung ini merakit alatnya sendiri. Burung gagak juga bisa mengenali wajah manusia, memiliki pola komunikasi yang rumit dengan gagak lain, dan memikirkan masa depan. Para ilmuwan bahkan menyebutkan bahwa kecerdasan burung gagak setara dengan anak-anak berusia 7 tahun.

0: 2, tahukah kalian jika hidup lebih dari senyum dan tawa? Hidup bukan hanya tentang senyum dan tawa saja. Tawa dan senyum memang dapat mewarnai hidup. Namun warna tidak hanya yang ada pada pelangi, tetapi warna dalam goa gelap juga termasuk. Artinya, dalam kehidupan mungkin saja kamu tidak hanya menemukan keceriaan dan kecerahan, tetapi juga mengalami kesedihan dan kesuraman. Jika kamu berhasil melewati 2 jenis warna tersebut, artinya kamu sudah menjalani hidup dengan baik. Maka dari itu, tetaplah bersikap positif di segala situasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2, kita masih membahas tentang seputar tanggap bencana ya di Asta Cita kita di pada pagi hari ini. Seperti yang tadi Kiki sampaikan, ini infonya dikutip dari laman www.antarins.com ya. Ada Basnas yang didirikan masjid darurat untuk warga terdampak gempa di Palu. Oke, jadi pimpinan Basnas RI bidang pendistribusian, pendayagunaan dan pemberdayaan tadi ya, ada Idi Muzayat juga menjelaskan nih ya, bantuan pembangunan masjid darurat tersebut merupakan hasil kolaborasi dari Basnas RI, Basnas Provinsi Sulawesi Tengah, Basnas Kota Palu, Basnas Kabupaten Sigi, Basnas Kabupaten Tojo Una-Una, Basnas Kabupaten Parigi Mutong, Basnas Kabupaten Morowali, Basnas Kabupaten Banggai, TNI dari Batalion 873 Maseo Masagena, Kodam 13 Merdeka Wilayah Kabupaten Sigi, Brimob Polri serta sejumlah muzaki yang turut mendukung upaya penanganan bencana. Adapun luas bangunan Masjid Darurat Al-Muhajirin ini sekitar 10x10 meter ya teman Pro 2. Ini juga menyampaikan kondisi pasca bencana gempa tersebut telah merusak banyak fasilitas umum ya yang tidak dapat digunakan termasuk juga dengan masjid. Menurutnya keberadaan masjid darurat ini menjadi salah satu kebutuhan penting di tengah kondisi masyarakat yang masih berupaya bangkit dari dampak bencana. Nah, Basnas sendiri membangun masjid darurat ini sebagai solusi cepat ya agar masyarakat tetap memiliki tempat ibadah yang layak dan juga aman. Idi juga menegaskan ya seluruh bantuan yang disalurkan oleh Basnas berasal dari amanah zakat, infak, dan sedekah masyarakat yang dipercayakan kepada Basnas untuk disalurkan kepada pihak yang berhak menerima. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi bersama Basnas dalam pendirian masjid darurat ini. Mereka juga berharap nih ya, semoga masjid darurat ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk beribadah serta menjadi ruang kumpul dan memperkuat kebersamaan warga selama proses pemulihan pasca gempa berlangsung.

Ada banyak jenis keju di dunia ini dengan warna, bentuk, rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Dalam pembuatan keju, perlu adanya penambahan bakteri ke dalam susu. Reaksi kimia yang muncul akan membuat susu menjadi dadih. Air dadih atau whey akan dikeringkan menjadi bubuk. Bakteri yang dimasukkan ke dalam susu akan mempengaruhi rasa dan tekstur keju. Pada keju Swiss, susu sapi juga dicampur bakteri agar menjadi padat. Lalu, mengapa ya keju Swiss berlubang? Yang membuat keju Swiss berlubang adalah bakteri yang disebut Propionibacterium prudentrisi subspecies Sermani atau P. Sermani. Dalam kondisi tertentu, P. Sermani menghasilkan gas karbon dioksida. Karena keju Swiss dibuat pada suhu hangat sekitar 70 derajat Fahrenheit, teksturnya menjadi lembut dan mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau

0: Sosmed tidak hanya menjadi sumber hiburan, namun juga menjadi sumber informasi. Bahkan sosmed menjadi wadah terbaru lahirnya tren atau hal-hal yang menjadi viral. Saat ini, istilah NPC seringkali dibicarakan. Tidak hanya menjadi tren, NPC juga ramai menjadi tren di live TikTok. Sebenarnya, NPC adalah salah satu istilah saat bermain game yang sering disebut oleh para gamer. Istilah ini kerap muncul saat bermain game dengan genre pertualangan yang melibatkan berbagai karakter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pro 2, di Asta Cita kita ya, seperti yang tadi Kik sampaikan, kita membahas tentang Basnas yang mendirikan masjid darurat untuk warga terdampak gempa di Palu. Oke, jadi ya teman Pro 2, sebelumnya juga Basnas RI mengerahkan tim Basnas Tanggap Bencana atau BTB ya, dan Rumah Sehat Basnas atau RSB untuk membantu proses evakuasi, penanganan kebutuhan dasar, serta memberikan pelayanan medis bagi penyintas bencana gempa. Basnas juga menyalurkan berbagai bantuan kemanusiaan seperti 5.000 liter air bersih dan juga ribuan paket makanan siap saji bagi warga terdampak. Nggak hanya bantuan logistik, Basnas juga memberikan dukungan psikososial ya bagi para penyintas, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

Oke teman produser, itu tadi infonya ya yang Kiki hadirkan ke ruang dengar kamu di Asa Cita Kita di Rabu pagi hari ini di Sparda. Dan juga info tadi dikutip sekali lagi dari laman antaranews.com ya teman produser. Buat kalian yang mungkin ketinggalan infonya, bisa banget langsung aja cek ke www.antaranews.com. Oke deh teman produser, dan Kiki juga masih hadirkan ya beberapa buah lagu ke ruang dengar kamu hingga jelang kita masuk ke santai siang nantinya. Tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

Toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan lo? Sadar nggak sadar, scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet, ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Nggak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalamin FOMO yang bikin kamu merasa cemas.

Angkatan Perodua itu ada 1005 ya, dari Tiesto featuring Tate McRae yang hadir di ruang dengar kamu saat ini. Dan juga teman Perodua ini sebagai lagu terakhir juga di pada pagi hari ini. Kiki juga sekalian pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Selain ini ada rekan aku ya, Ties, yang bakal temani kamu di santai siang dari pukul 10 hingga pukul 15 nantinya waktu Indonesia Barat. So tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Siang di pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2, aku kutip dari laman voi.id, musikus Faris RM mendatangi Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti laporan polisi terkait dugaan pelanggaran hak cipta yang dilayangkannya sejak tahun lalu. Didampingi kuasa hukumnya, Diolipa Yumara, Faris mempertanyakan kelanjutan perkara yang melibatkan musisi muda bernama Syahrafi. Dan laporan ini sebenarnya sudah resmi terdaftar sejak Juli 2023, namun pihak Faris RM memilih untuk tidak mengumbarnya ke publik hingga saat ini.

0: Info Pro 2. Info yang berikutnya nama Pro 2 datang dari dunia hiburan juga. Pihak keluarga mendiang komposer James Freddy Sundah telah mendirikan The James F. Sundah Foundation. Yayasan nirlaba ini dibentuk guna melestarikan pemikiran dan perjuangannya di industri musik tanah air. Sebagai langkah awal, yayasan ini menggandeng Institut Seni Indonesia Yogyakarta untuk meluncurkan program beasiswa riset diberi nama James F. Sundah Fellowship Program yang ditujukan bagi mahasiswa tingkat akhir yang fokus meneliti isu hak cipta, royalti, dan perlindungan hak kekayaan intelektual di era digital.
1: Info Pro 2.
0: Info yang terakhir teman Pro 2 datang dari gitaris The Smiths, Johnny Marr, memutuskan untuk melelang koleksi instrumen pribadi yang telah menemani perjalanan karirnya selama 4 dekade terakhir. Proses lelang bertajuk Marr's Guitars, The Johnny Marr's Collection, ini bakal digelar oleh rumah lelang ternama Christie's di London pada 17 September mendatang. Dan lelang ini menjadi momen langka bagi para kolektor dan penggemar musik untuk memperebutkan sekitar 80 unit gitar, lengkap dengan amplifier, hingga peralatan tour bersejarah milik Marr.
1: Info Pro 2.
0: Sekian 3 info terkini yang telah kuhadirkan kurang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya aku kutip dari laman voi.id. Dan teman Pro 2, di santai siang hari ini kamu akan ditemani oleh aku, Tias, hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Pro 2 Hitlist Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM. Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita udah masuk di segmennya Pro 2 Hitlist Indonesia nih ya, teman Pro 2. Aduh, kita udah ada playlist baru nih, teman Pro 2. Dan playlist barunya tadi aku udah puterin dari Dia dan Indah Kus yang judulnya Malu-Malu. Ada juga dari Gea Indrawari yang judulnya Seribu Kali. Ada juga dari Nuka yang berjudul Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya. Dan masih banyak juga nih lagu-lagu yang belum diputerin di Pro 2 Hitlist Indonesia di siang hari ini ya, teman Pro 2. Buat kamu yang mau ikutan, bisa langsung DM ke IG kita di @RRI_Pro2Sintang, atau bisa langsung WhatsApp ke 0857 504741. Dan playlist baru kita nih, teman Pro 2, aku sebutin nih ya. Ada dari Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Ada dari Mahalini yang berjudul Bermimpi. Ada dari NPD yaitu Sempurnanya Aku. Dan masih ada juga nih dari Tengsi Jamesy yang judulnya Bintang 5. Dan ada juga nih Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama. Ada Cinta Kita dari Topati dan Fabio Asher. Dan Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen. Ada Bersenja Gurau dari Raim Laode. Ada Dia lagi nih dengan EA ya. Dan ada juga dari Liodra yang judulnya Teganya Kau. Dan ada Cukup Sudah dari Ran bersama Yofi Widianto. Semusim dari Topati dan Nadif Basalama. Bahagia Lagi dari Piche Kota. Kemarilah Tenang dari Mahalini. Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf. Dan yang paling sering kamu request nih, teman Pro 2, dari Samuel Cipta, Senja Sudut Kota. Silakan ya buat kamu yang mau join di Pro 2 Hitlist Indonesia di siang hari ini, bisa banget langsung DM IG kita di @RRI_Pro2Sintang.

hanya mengetahui dua jenis kepribadian manusia, yaitu ekstrovert dan introvert. Jika ekstrovert adalah kepribadian yang terbuka, maka introvert adalah kebalikannya, lebih tertutup. Namun, tahukah kamu bahwa ada jenis yang ketiga, yaitu ambivert? Ambivert adalah kepribadian gabungan antara ekstrovert dan introvert. Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh Adam Grant dari The Wharton School, University of Pennsylvania, 2/3 manusia merupakan ambivert. Pertama, menyukai bersosialisasi sama banyaknya dengan menyendiri. Ambivert memiliki ciri yang unik, mereka menyukai bergaul dengan orang banyak seperti seorang ekstrovert. Namun di sisi lain, mereka juga sangat membutuhkan waktu untuk sendiri seperti seorang introvert. Kedua, sama produktifnya saat bekerja sebagai tim maupun sendiri. Ambivert seorang yang fleksibel, mereka mampu bekerja dengan baik sebagai tim maupun sendirian saat bekerja sebagai tim. Yang ketiga, komunikator yang sangat baik, yaitu memiliki keunggulan dalam kedua hal tersebut. Dia adalah seorang komunikator sekaligus pendengar yang baik. Yang keempat, yaitu tempat curhat yang nyaman untuk teman-temannya. Yang kelima, setia hati dengan sosial media. Kadang mereka ingin meninggalkan media sosial dan menghabiskan waktu sendiri seperti membaca. Namun separuh dari diri mereka pun ingin tetap aktif di sosial media untuk bisa melihat semua perkembangan kehidupan yang berlangsung. Akibatnya, hal sederhana seperti ini pun terkadang membuat mereka galau.

Serbu. Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Oke teman Pro 2, tadi udah diputarkan beberapa buah lagu ya di playlist kita di siang hari ini di Pro 2 Hitlist Indonesia nih. Tadi udah ada yang request dari NPD nih ya dengan Sempurnanya Aku. Ada juga yang request Mahal Ini dari dengan judul Kemarilah Tenang. Dan ada juga yang request lagunya Think Si James dengan Bintang 5-nya nih teman Pro 2. Oke, silakan buat kamu yang mau ikutan juga nih diputerin lagu favoritnya di playlist hari ini. Dan nantinya akan kami putarkan ya teman Pro 2. Dan lagu-lagunya ada dari Sesi Potret, maksudnya dari Enau dan Ari Lesmana. Ari Lesmana dengan Sesi Potret, Mahal Ini dengan Bermimpi, Nadif Masa Lama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Cinta Kita dari Topati dan Fabio Asher, Jangan Paksa Rindu dari Ivan Seventeen, Bersenja Gurau dari Raim Laode, EA dari Dia, Teganya Kau dari Leodra, Cukup Sudah dari Ran dan Yofi Widianto, Semusim dari Topati dan Nadif Basalama, Bahagia Lagi dari Pici Kota, Sedia Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf, dan yang paling banyak di request nih teman Pro 2 ada dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota nih. Dan teman Pro 2 udah ada beberapa yang request nih ya. Request lagu dari Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Oke. Ada juga yang request lagu Pici Kota dengan Bahagia Lagi. Oke, siap, nanti aku puterin ya teman Pro 2 hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

gak sih kalian penasaran tentang asal mula lampu sen yang kita pakai di kendaraan? Jadi, lampu sen berkedip pertama kali dipatenkan pada tahun 1930-an berkat kejeniusan oleh seorang insinyur bernama Joseph Bell. Dia berpikir, kita butuh cara untuk memberitahu pengendara lain saat kita mau belok. Berkat ide brilian tersebut, lampu sen ini kemudian diteruskan oleh perusahaan mobil asal Amerika yaitu Buick. Pada tahun 1938, mereka meluncurkan produk yang dinamakan Plusway Directional Signal. Bayangkan, dari situ lampu sen jadi fitur wajib di setiap kendaraan. Fungsinya jelas untuk komunikasi di jalan. Kita bisa kasih tahu arah belok kita dan itu bikin berkendara jadi lebih aman. Jadi, setiap kali kita lihat lampu sen kedip-kedip, ingatlah bahwa itu semua berkat Joseph Bell. Bangga banget dengan pengetahuannya.

mendengar istilah yang terdengar mirip dengan milioner, tapi justru artinya berbanding terbalik. Itulah nilioner, sebuah istilah tidak resmi yang berasal dari gabungan kata nil, yang berarti nol, dan milioner, yang berarti milioner. Kata ini digunakan untuk menggambarkan kondisi finansial yang benar-benar kosong, tidak memiliki aset, tabungan, atau kekayaan. Bahkan, bisa juga merujuk pada keadaan minus secara ekonomi. Secara makna, milioner mencerminkan kebalikan dari kekayaan dan sering digunakan dalam konteks santai atau jenaka untuk menyampaikan realita keuangan yang menantang dengan cara yang lebih ringan.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Yeay.

Oke, teman Pro 2 masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita sekarang udah masuk di Pro 2 Hit List Internasional nih, teman Pro 2. Dan tadi udah ada dua buah lagu nih ya, dari Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Ada juga Home Record dari Somber. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang mau request nih untuk Pro 2 Hit List Internasional, bisa langsung join juga ke DM Instagram kita ya di @rri_pro2sintang, atau bisa ke WhatsApp kita di 0857 504741. Dan playlistnya nih gak jauh berbeda nih, ada yang terbaru juga kan, seperti tadi ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha nih ya teman Pro 2. Dan nanti di lagu-lagu lainnya ada dari Blackpink dengan Go, Bruno Mars lagi nih dengan Risk It All, ada dari Madison Beer dengan Bittersweet, Olivia Dean dengan So Easy To Fall In Love, ada dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, dan masih ada lagi nih lagu Bruno Mars dengan I Just Might, lagu dari Raye dengan Where Is My Husband, Tears dari Sabrina Carpenter, Die On This Hill dari Sienna Spiro, Opalite dari Taylor Swift, Nobody's Girl dari Tate McRae, Aperture dari Harry Styles, Not Cute Anymore dari Eilid, The Fate of Ophelia dari Taylor Swift, Man I Need dari Olivia Dean, Lady Gaga dengan The Dead Dance, Kehlani dengan Folded, dan yang terakhir ada dari Justin Bieber dengan Daisies. Silakan teman Pro 2, buat kamu yang mau request di siang hari ini di Pro 2 Hitlist Internasional, bisa langsung DM Instagram kita ya di @rri_pro2sintang.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

0: zaman sekarang, mengatur konsumsi gula menjadi tantangan tersendiri. Faktanya, makanan dan minuman manis sudah menjadi bagian dari gaya hidup. Tahukah kamu, pada tahun 2015 lalu, WHO sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yaitu 12,5 sendok teh atau 10% dari total asupan energi hariannya, baik untuk orang dewasa dan anak-anak. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga sudah menetapkan batas konsumsi gula harian yang disarankan, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5-9 sendok teh. Nah, mulai sekarang, kurangin ya asupan gula harian kamu, karena kelebihan asupan gula perharinya tidak hanya memicu penambahan bobot tubuh secara cepat, tapi juga bisa menyebabkan kamu ngalamin obesitas yang merupakan penyebab utama dari penyakit diabetes dan jantung.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Kita mau Pro 2, kita masih di Pro 2 Hitlist Internasional ya. Dan tadi aku udah puterin juga beberapa buah lagu nih sebagai pemanggil buat kamu request di siang hari ini. Yang belum request silakan join aja langsung ke DM kita ya di @RRI_Pro2Sintang. Dan tadi ada lagu dari Madison Beer dengan Bittersweet. Dan ada lagu dari Tate McRae dengan Nobody's Girl. Oke, nah teman Pro 2, masih ada beberapa buah lagu yang bisa kamu request di siang hari ini ya. Ada dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead, Bruno Mars dengan Risk It All, Olivia Dean dengan So Easy to Fall in Love. Ada dari Bruno Mars dengan I Just Might, Ray dengan Where Is My Husband, Sabrina Carpenter dengan Tears, Die On This Hill dari Sienna Spiro, Opalite dari Taylor Swift, Aperture dari Harry Styles, Not Cute Anymore dari Eilid, Go dari Blackpink, The Fate of Ophelia dari Taylor Swift, Man I Need dari Olivia Dean, The Dead Dance dari Lady Gaga, Folded dari Kelani, dan yang terakhir ada dari Justin Bieber dengan Daisies. Silakan teman Pro 2, buat kamu yang mau request lagu Pro 2 Hitlist Internasional atau mancanegara di siang hari ini, bisa langsung ke DM Instagram kita ya di @RRI_Pro2Sintang.

Oke teman produk, udah ada beberapa nih yang request nih ya di siang hari ini untuk lagu-lagu dari produk hitlist internasional. Tanpa berlama-lama, aku langsung aja puterin lagu dari Bruno Mars dengan I Just Might nantinya. Jadi jangan kemana-mana teman produk, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Indonesia bangga, ayam goreng khas Indonesia jadi urutan kelima sajian ayam terbaik di dunia, kalahkan popcorn chicken dari Taiwan. Taste Satellite, sebuah laman yang suka membagikan informasi makanan di seluruh dunia, baru saja mengumumkan deretan sajian ayam paling enak di dunia. Nariknya, ayam goreng khas Indonesia masuk urutan kelima sebagai sajian ayam terbaik di dunia. Ayam goreng sukses mengalahkan beberapa sajian ayam terkenal di dunia seperti popcorn chicken di urutan ke-13 dan yakitori di urutan ke-18. Dalam daftar makanan tersebut, ayam goreng bukan satu-satunya makanan khas Indonesia yang masuk daftar tersebut. Nasi goreng ayam dan gulai ayam juga masuk dalam daftar sajian ayam terbaik di dunia. Nasi goreng ayam menempati urutan ke-36 dan gulai ayam menempati urutan ke-49 sebagai sajian ayam terbaik di dunia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
1: Oke teman Produa, tadi sudah ada beberapa buah lagu yang direquest ya, dan sudah diputarkan juga lagunya dari Bruno Mars dengan I Just Might dan juga Olivia Rodrigo dengan Drop Dead-nya nih teman Produa. Dan teman Produa, aku mau menginformasikan juga untuk azan zuhur di siang hari ini, edisi hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 nantinya dikumandangkan pada pukul 11.40 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sambil menantikannya, aku akan hadirkan lagu-lagu Islami ke ruang dengar kamu.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat

0: Rabbahadihi da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

akal itu tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeung.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

Oke, teman Pro 2, kita sudah masuk di segmennya UMKM Connect ya di siang hari ini. Dan aku juga mau ngucapin nih teman Pro 2, untuk kamu yang menjalankan ibadah sholat zuhur, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kamu kaum muslim yang menjalankannya. Dan teman Pro 2, nantinya di santai siang ini di UMKM Connect akan aku hadirkan kuliner tentang kue kering yang terpopuler di Indonesia nih. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90.7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih

Pro2 semua, masih bareng aku Widya di 90,7 Pro2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Kue kering merupakan salah satu cemilan yang sangat populer di Indonesia. Tidak hanya disajikan saat perayaan besar seperti Lebaran atau Natal, kue kering juga menjadi teman setia di setiap momen santai bersama keluarga atau teman. Kekayaan rasa, bentuk, dan bahan yang digunakan tentu aja membuat kue kering ini memiliki pesona yang tak tergantikan. Ada beberapa kue kering terpopuler yang sering menghiasi meja tamu di Indonesia. Ayo, apa aja nih? Oke, baik, kita akan ulas selepas yang satu ini.

0: disiarkan dari Jalan JC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Semua masih bersama aku Widya dan kita masih ngebahas tentang kue kering terpopuler di Indonesia. Yang pertama itu ada kue nastar. Jadi kue nastar ini adalah salah satu kue kering yang paling populer banget dan ikonik di Indonesia, terutama saat Lebaran. Dan kue ini terbuat dari adonan tepung terigu yang lembut, mentega, dan gula halus, kemudian diisi dengan selai nanas yang manis banget dan sedikit asam. Setelah dipanggang, nastar itu akan menghasilkan tekstur yang lembut di dalam dan juga renyah di luarnya. Nah, ini menjadikan cemilan yang sangat digemari banget ya. Kue nastar selalu menjadi pilihan utama nih di setiap sajian ketika perayaan-perayaan hari raya. Berikutnya ada kue kacang. Nah, kue kacang ini adalah kue kering yang terbuat dari kacang tanah yang digiling halus, dicampur dengan tepung, mentega, dan sedikit gula. Rasanya yang gurih dengan sedikit manis ini membuat kue kacang itu menjadi favorit sepanjang tahun ya teman Pro 2, terutama saat perayaan besar. Nah, teksturnya itu renyah, rasanya khas, membuat kue kacang ini selalu laris manis di meja tamu. Waduh, jadi lapar ya.

Lagi butuh kasih sayang nih, tapi lagi gak butuh dipuji. By the way, teman Pro 2, tahu gak sih? Setiap orang itu punya cara yang berbeda untuk menunjukkan kasih sayang atau menerima kasih sayang dari orang lain. Menurut Gary Chapman, penulis buku The Five Love Language, menjelaskan bahwa bahasa cinta adalah perilaku yang membuat kamu merasa dicintai. Terdapat 5 love language yang sedang ramai dibahas. 1. Kata-kata penegasan atau word of affirmation. Menurut Chapman, ada beberapa orang yang bahasa cintanya adalah kata-kata penegasan. Mereka perlu mendengar pasangan mereka berkata, "Aku mencintaimu," dan itu lebih baik lagi jika kata-kata cinta tersebut disertai dengan alasan dibaliknya yang disampaikan lewat kotak suara, surat cinta, atau berbicara secara langsung. Kata-kata cinta dari pasangan yang disampaikan secara tulus dengan kebaikan dan penegasan bisa membuat seseorang merasa dicintai. Yang kedua, quality time atau waktu yang berkualitas. Jadi, bahasa cinta yang satu ini adalah tentang memberi pasangan perhatian penuh yang kamu punya. Menghabiskan waktu bersama pasangan adalah tentang kebersamaan, memperhatikan satu sama lain, dan berbagi sesuatu yang bermakna bersama, mendengarkan, dan berkomunikasi. 3. Menerima hadiah atau receiving gift. Orang yang memiliki bahasa cinta merasa dicintai dan diperhatikan saat diberikan hadiah. Dengan kata lain, orang ini memerlukan tindakan atau bukti nyata daripada sekedar kata-kata. 4. Tindakan melayani atau act of service. Bahasa ini mencakup apa saja yang kamu lakukan untuk meringankan beban tanggung jawab. Chapman menyarankan, tanyalah pada pasangan hal-hal apa aja yang ia sukai dan yang dapat meringankan bebannya. Setelah itu, aturlah waktu untuk bisa mengerjakannya. 5. Sentuhan fisik atau physical touch. Orang-orang yang memiliki bahasa cinta ini senang dengan semua jenis sentuhan fisik, seperti berpegangan tangan, pelukan, dan tepukan di punggung. Temukanlah cara untuk bisa mengekspresikan cinta kamu pada pasangan dengan menggunakan sentuhan fisik.

Pro 2 RRI Sintang masih di 90,7 dan kita masih ulas tentang kue. Yang berikutnya ada kue semprit. Nah, ini memang dikenal dengan bentuknya yang cantik, teksturnya renyah, terbuat dari campuran tepung terigu, mentega dan telur yang dibentuk menggunakan spuit ya untuk menghasilkan bentuk bunga atau daun. Dan setelah dipanggang, kue semprit ini biasanya dihiasi dengan selai atau kacang di atasnya atau manik-manik dan lain sebagainya. Rasanya itu manis, gurih, sedikit bercrumbly, menjadikan salah satu kue kering favorit di Indonesia. Ada juga kue lidah kucing. Nah, ini bukan lidah kucing ya, tapi kue. Bentuknya itu tipis, panjang seperti lidah kucing dengan tekstur yang renyah dan sangat ringan banget. Dan kue ini rasanya itu manis yang enggak terlalu kuat sebenarnya ya, tergantung selera kamu. Dan membuatnya itu cocok banget untuk dijadikan cemilan ringan ya teman Pro 2. Kue lidah kucing ini sering banget dijadikan sajian di saat hari raya atau hanya sebagai teman ngopi di sore hari.

Demam Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa stagnan, jenuh, hampa, bosan, dan tidak tertarik melakukan apapun, termasuk yang dulunya menarik, menjadi gak menarik lagi? Tapi kami juga tidak tahu persis apa yang menyebabkan kamu mengalami hal tersebut. Jika iya, mungkin saat ini kamu sedang mengalami linguishing. Tapi apa itu linguishing? Yuk kita kenalan sama perasaan linguishing. Linguishing merupakan istilah dalam psikologi dan pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog bernama Corey Keyes pada tahun 2002. Namun, akhir-akhir ini, istilah linguishing semakin banyak diperbincangkan. Dikutip dari alodokter.com, linguishing merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan mental seseorang saat ia kesulitan untuk merasakan hal-hal positif dari hidupnya. Orang-orang yang mengalami linguishing biasanya akan merasakan penurunan kesejahteraan mental secara umum. Meskipun nggak termasuk stres atau depresi, bukan berarti penderita baik-baik aja loh. Soalnya linguishing ini juga bisa mempengaruhi cara kita membuat keputusan, perilaku, serta emosi terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga lingkungan.

Berikutnya teman Pro 2 ada kue cubir. Nah ini adalah kue kering yang terbuat dari adonan tepung terigu, gula, mentega. Dan kue ini dibentuk bulat kecil, dipanggang sampai renyah. Beberapa variasi dari kue cubir ini diberi taburan kelapa parut ya di atasnya untuk memberikan rasa gurih dan tekstur yang lebih menarik. Rasanya itu sederhana dan teksturnya itu renyah, membuat kue cubir ini menjadi cemilan yang disukai oleh banyak orang, terutama di Jawa dan juga Bali. Ada juga nih yang paling populer nih yang sering kita temui, kue putri salju. Nah identik banget ya ketika baik itu lebaran atau natal atau perayaan-perayaan lain. Jadi kue ini memang terbuat dari campuran tepung terigu yang diberi dengan halus, gula halus begitu ya, gula halus atau mungkin susu, yang membuatnya itu terlihat seperti salju dan rasanya itu manis, gurih, lembut ya, membuat kue putri salju ini menjadi cemilan favorit di berbagai acara. Anak-anak suka banget nih sama kue putri salju. Aku juga suka sih.

0: Aduh, cicilan mobil ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udahlah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pada lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak. Sebentar saya panggilkan.
2: Ani!
3: Pro 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu,
4: Pro 2 FM.
2: Kayaknya berburu burung di sini seru ya. Soalnya banyak banget burung-burungnya.
5: Seru sih, tapi lebih seru kalau kita hidup berdampingan dengan alam.
2: Iya, kita kan udah di alam sekarang.
5: Bukan gitu maksudnya, bro. Jangan berburu burung-burung.
2: Terus buat apa kita ke hutan kalau gitu?
5: Ya, kita di sini kan buat mengamati alam. Ini ya, menurut The Guardian, 1430 spesies burung punah dalam 120 ribu tahun terakhir akibat ulah manusia. Laporan yang diterbitkan Desember 2023 lalu di jurnal Communication, para ilmuwan melaporkan bahwa ada sekitar 12% burung di dunia punah dan di Indonesia ada sekitar 179 jenis burung yang terancam punah. Nah.
2: Widih, pinter banget kamu.
5: Iya nih, aku kan baca bro. Dan tahu gak sih, peran burung dalam ekosistem bumi itu banyak loh. Di antaranya menyebarkan benih, menyerbuki tanaman, membersihkan bangkai, dan membantu menyuburkan terumbu karang atau tanah dengan kotorannya. Gak kebayang kan kalau semua burung punah? Mulai sekarang kita harus menjaga dan hidup berdampingan dengan alam ya.

2 semua, kue yang berikutnya adalah brownies kering. Nah, ini merupakan versi lebih renyah dari brownies basah yang pada umumnya biasanya terbuat dari campuran coklat, tepung terigu, mentega, telur. Dan kue ini rasanya itu coklat banget ya, kaya banget, teksturnya kenyal tapi juga renyah. Dan cocok banget buat setiap acara. Kemudian ada kue kelapa. Nah, ini adalah kue kering yang terbuat dari kelapa parut yang dipadukan dengan tepung, gula, dan mentega. Rasanya itu manis, gurih, dengan aroma kelapa yang khas banget. Dan kue kelapa ini sering banget disajikan dalam bentuk bulat atau setengah bola dan teksturnya renyah ya. Membuat kue ini sangat disukai sekali. Kue kelapa ini juga sering banget dihidangkan saat acara-acara penting, baik di hari raya ataupun sebagai cemilan sehari-hari.

Baik teman produa semua, yang berikutnya ada kue coklat. Nah ini kue kering dengan bahan utama coklat yang biasanya diisi dengan coklat yang premium atau coklat lainnya ya. Dan kue ini punya rasa yang sangat manis, kaya akan rasa coklat dengan tekstur yang lembut. Biasanya dicetak-cetak tuh bentuknya, ada yang love, ada yang menggunakan kertas skippy dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kue kering keju. Nah ini terbuat dari campuran keju parut ya teman produa. Dan kejunya ini nih yang buat gurih, beda dari kue kering yang manis lainnya. Dan kue keju ini biasanya dipanggang dengan sangat renyah, aroma keju yang menggoda banget. Dan beberapa versi kue keju ini diberi tambahan wijen. Ada juga yang memberi tambahan lainnya ya, untuk menambah cita rasanya.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM.
0: Baik teman Pro 2 semua, kue kering adalah sajian yang tidak lekang oleh waktu dan sangat dekat dengan tradisi di Indonesia. Dari yang manis, gurih, ada yang coklat, ada yang ngeju banget. Dan memang setiap kue kering itu punya ciri khas yang memikat ya. Kue kering ini tentu saja menjadi salah satu ciri khas setiap perayaan. Nah, jadi tidak cuma enak aja, kue kering juga menjadi simbol kebersamaan dan juga kasih sayang dalam setiap acara, baik itu perayaan besar ataupun hari-hari biasa. Nah, itu dia tadi ya beberapa kue kering yang populer di Indonesia. Selamat mencoba nih buat teman Pro 2. Mungkin ada yang mau praktek ya sekarang atau mau cari kuenya. Tetap stay aja di Pro 2 di RRI Sintang. Masih ditemani bareng aku, Widya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.
1: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Gaspol, gagasan seputar olahraga.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Masih bareng aku Widya di 90,7 Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Di sesi gagasan seputar olahraga atau Gaspol, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau nih teman Pro 2. Punya keberagaman budaya yang luar biasa banget. Salah satu aspek budaya yang kaya dan penuh makna adalah olahraga lokal. Jadi olahraga tradisional ini bukan cuma sekedar kegiatan fisik ya, tapi juga bagian dari warisan budaya yang mencerminkan nilai-nilai sosial, kemudian etika dan karakter bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berbagai daerah di Indonesia itu punya jenis olahraga yang unik banget, yang khas, yang telah dimainkan oleh masyarakat sejak ratusan tahun yang lalu. Tapi dengan berkembangnya zaman dan maraknya olahraga modern, keberadaan olahraga lokal ini mulai terlupakan ya oleh sebagian besar generasi muda. Jadi penting banget sebenarnya buat kita untuk menggali, kemudian melestarikan dan mengenalkan kembali olahraga lokal ini. Nah teman Pro 2, kali ini kita akan bahas tentang jenis-jenis olahraga lokal Indonesia. Tapi kita akan ulas selepas lagu yang satu ini.

semua, olahraga lokal Indonesia yang pertama ada pencak silat. Jadi pencak silat ini adalah seni bela diri tradisional yang sangat terkenal di Indonesia. Dan olahraga ini menggabungkan unsur seni, budaya, dan olahraga fisik dalam satu kesatuan yang harmonis banget. Pencak silat ini memiliki filosofi yang mendalam tentang keberanian, kehormatan, dan pengendalian diri. Jadi gerakan-gerakan dalam pencak silat ini, teman Pro 2, tidak cuma untuk pertarungan, tapi juga untuk menunjukkan keindahan dan keluasan dari tubuh kamu. Nah, pencak silat telah menjadi bagian penting dari kebudayaan Indonesia dan kini telah diakui secara internasional. UNESCO bahkan menetapkan pencak silat ini sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Melalui pencak silat, nilai-nilai luhur seperti kedisiplinan, rasa hormat, dan keberanian dapat ditanamkan pada generasi muda. Oke, baik teman Pro 2, yang berikutnya ada olahraga lokal Indonesia, sepak takraw. Nah, ini adalah olahraga yang menggabungkan elemen sepak bola dan bola voli, tapi menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dan ini dimainkan dengan kaki, kepala, atau tubuh bagian lainnya, teman Pro 2. Olahraga ini sangat populer banget di Indonesia, terutama di daerah Sumatera, Kalimantan. Nah, sepak takraw ini juga dimainkan di berbagai negara Asia Tenggara lainnya loh ya. Namun Indonesia itu memiliki kekayaan teknik dan juga strategi yang unik dalam permainan ini. Jadi sepak takraw ini mengajarkan pentingnya kerjasama tim, kemudian koordinasi tubuh kita juga, serta keterampilan fisik yang tinggi banget. Olahraga ini bisa menjadi alternatif yang menyenangkan dan efektif untuk membangun kekuatan tubuh bagian bawah. Bisa dicoba ya teman Pro 2 untuk olahraga lokal Indonesia sepak takraw.

Ada yang beranggapan jantung berdebar lebih kencang itu menandakan sedang jatuh cinta. Tapi apakah benar begitu? Dilansir dari ayosehat.kemenkes, meskipun sering dikaitkan dengan perasaan jatuh cinta, jantung berdebar juga bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa penyebab yang bikin jantungmu berdebar tak karuan seperti 1. Reaksi emosi. Saat kamu merasa panik, takut, marah, atau cemas, jantung seringkali berdetak lebih cepat. Ini terjadi karena tubuh melepaskan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang mempercepat detak jantung sebagai respon terhadap situasi yang dianggap mengancam. Jadi, jantung berdebar saat kamu sedang emosi adalah reaksi alami tubuh. 2. Gaya hidup. Gaya hidup yang kurang sehat bisa jadi penyebab jantungmu berdebar tidak seperti biasanya. Kebiasaan seperti merokok, begadang, atau konsumsi kafein berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan jantung. Jika kamu sering merasakan detak jantung yang tidak wajar, mungkin saatnya merubah gaya hidupmu. 3. Pengaruh obat-obatan. Beberapa obat tertentu juga bisa memicu jantung berdebar lebih cepat. Itulah mengapa penting untuk selalu mengikuti dosis dan anjuran dokter. Nah, meskipun jantungmu sering berdebar kencang, belum tentu itu pertanda cinta. Untuk menenangkan detak jantung, cobalah untuk minum air putih, relaksasi, dan berolahraga secara teratur. Dan jika jantungmu terus-menerus berdebar tanpa alasan yang jelas, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Menjaga kesehatan jantung adalah salah satu bentuk cinta pada diri sendiri.

Gaspol ya, gagasan seputar dunia olahraga. Nah, teman Pro 2 yang berikutnya olahraga lokal Indonesia adalah Engrang. Nah, siapa nih yang pernah main Engrang? Jadi, Engrang ini adalah permainan tradisional yang menggunakan dua tongkat panjang untuk membantu pemain berjalan. Dan olahraga ini membutuhkan keseimbangan yang tinggi dan ketangkasan, serta sering dimainkan di acara-acara perayaan atau lomba rakyat ya. Dan Engrang biasanya dimainkan di daerah Jawa, Bali, dan Sumatera. Kalau di Sintang sendiri sebenarnya dulu cukup sering nih anak-anak main Engrang, tapi kayaknya sekarang udah gak kelihatan lagi ya teman Pro 2. Jadi selain sebagai hiburan, Engrang bisa juga mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan, kemudian ketahanan tubuh. Olahraga ini bisa juga menjadi sarana yang menyenangkan untuk melatih otot kaki, kelenturan, serta koordinasi tubuh kamu. Yang berikutnya ada panjat pinang. Nah, panjat pinang ini adalah olahraga tradisional yang sering banget dimainkan pada perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dalam permainan ini, kamu harus memanjat pohon pinang yang dilumuri dengan minyak untuk meraih hadiah yang digantung di puncaknya. Dan keunikan dari olahraga ini terletak pada unsur kerjasama tim dan juga ketekunannya itu seperti apa. Jadi bukan cuma melatih fisik aja, tapi juga memperkuat semangat gotong royong, kebersamaan, keberanian. Dan seru banget ya biasanya teman Pro 2, menjadi ajang keceriaan juga, hiburan bagi masyarakat sekaligus simbol perjuangan dan semangat kemerdekaan.

0: gak enak nih cuacanya.
1: Iya nih, cuacanya emang lagi gak nentu. Suara kamu kayaknya udah mulai berubah tuh.
0: Iya nih, kayaknya aku harus minum vitamin sih.
1: Jaga kesehatan ya, bila perlu minum vitamin. Istirahat yang cukup, minum air putih juga jangan lupa.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodway FM.

0: Well, who's next?
1: Aduh, udah lulus kuliah malah bingung mau ngapain.
2: Ya ampun, kamu kan pinter masak, Nak. Kemarin yang kamu bagiin itu apaan ya?
1: Oh, itu mah puding buah. Atau yang sebelumnya aku bagi-bagi pas acara musik itu. Nah, cream pie. Itu deh namanya kayaknya, Min.
2: Nah, intinya bisa bikin dessert-dessert gitu kan? Itu tuh bisa dijual, Nak. Dessert buatan kamu tuh enak banget. Worth banget deh pokoknya kalau dijual dengan harga tinggi. Apa aja yang ada di sekeliling kita dan kita kuasai, itu kan bisa jadi peluang bisnis kita, Nak.
1: Hah? Iya juga ya. Kalau gitu kan ilmu kuliahku juga masih bisa dipakai buat promo-promo di medsos.
2: Nah, iya kan? Kamu tuh jurusan marketing kan? Pas tuh.
1: Oke deh, besok kalau aku buka PO, kamu harus pesan dan beli lo ya.
2: Siap, semangat Ina. Tapi tester dulu boleh kali.
3: Santai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodway FM.

90,7 Produa RRI Sintang, teman Produa semua, ada olahraga kasti. Nah, ini adalah permainan yang mirip banget dengan baseball, di mana dua tim ini saling bergantian menjadi pemukul dan penjaga. Dan olahraga ini sangat populer banget di kalangan anak-anak, terutama di desa-desa. Dan kasti itu mengajarkan pentingnya strategi, kekompakan tim, ketangkasan dalam berlari, serta melempar bola. Kalau aku waktu masih kecil masih sering ya main kasti, tapi kalau sekarang kayaknya udah jarang banget terlihat kalau di kota Sintang permainan kasti ini. Padahal sebenarnya seru banget ya teman Pro 2. Dan permainan kasti ini masih sering sebenarnya dimainkan di lingkungan sekolah atau komunitas lokal ya. Mungkin ada beberapa komunitas lah yang masih sering memainkannya. Dan berikutnya ada lari karung. Jadi lomba ini mengharuskan pesertanya itu untuk berlari dengan menggunakan karung besar yang melilit tubuh. Dan memang ini masih sering kelihatan sampai sekarang, karena sering dibawa ini ya di berbagai festival atau perayaan rakyat 17-an biasanya. Jadi ini seru-seru banget ya teman Pro 2. Dan olahraga lari karung ini mengajarkan juga pentingnya ketekunan, kemampuan mengatasi tantangan, sekaligus memberikan hiburan yang penuh tawa bagi para peserta dan juga penontonnya.

0: Rajin banget sih olahraga setiap pagi.
1: Iya dong, ya gabung olahraga bareng kita biar tambah ganteng.
0: Ih, apaan sih olahraga itu sesekali aja. Yang penting fisik kita tuh sehat.
1: Wah, kamu belum tahu ya. Olahraga itu tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tapi juga kesehatan mental loh. Banyak banget tuh manfaatnya. Bisa meredakan kecemasan, memperbaiki suasana hati, mendongkrak rasa percaya diri, meningkatkan konsentrasi dan juga fokus, memperbaiki kualitas tidur. Emang mau stres terus? Olahraga dong kayak aku, biar tambah ganteng.
2: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.
2: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.

berasal dari Kalimantan dong ya. Dalam permainan ini, kita itu akan menggunakan alat tiup atau sumpitan untuk menembakkan anak panah kecil yang terbuat dari bambu ke arah sasaran. Dan sumpitan ini, teman Pro 2, awalnya digunakan oleh suku Dayak untuk berburu. Tapi kalau sekarang, sering banget menjadi salah satu olahraga yang digemari di Kalimantan khususnya. Dan kalau ada gawai atau ada festival, biasanya sering dilombakan ya untuk sumpitan ini sendiri. Teman Pro 2 semua, olahraga lokal Indonesia itu punya nilai budaya yang sangat besar banget. Setiap permainan itu mencerminkan karakteristik dan adat istiadat masyarakat setempat. Tapi dengan maraknya olahraga modern yang lebih digemari, beberapa olahraga tradisional ini mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebenarnya penting banget buat kita-kita nih teman Pro 2 untuk menjaga, kemudian melestarikan olahraga lokal agar nggak hilang ditelan oleh zaman. Dan teman Pro 2 itu dia tadi beberapa olahraga lokal yang ada di Indonesia. Tetap stay ya di Pro 2 RRI Sintang, masih ditemani bareng aku Widya untuk kesempatan kali ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Halo, saya Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya, RRI Radio Piala Dunia.

0: Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Entertainment Room.
2: Stay tuned on Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

Nanti kalau sudah waktunya yang sudah kamu perjuangkan, yang selalu kamu lantunkan dalam doa, pasti akan hadir untukmu. Entah itu mimpi, cita-cita, ataupun seseorang. Semua butuh waktu dan usaha. Jadi, enjoy the process ya.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

Halo, kita Mampro 2 masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu. Dan tadi kita udah ikuti gaspol ya, tentang olahraga lokal yang ada di Indonesia. Dan teman Pro 2, kita udah masuk di segmennya Entertainment Room nih, di siang hari ini hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di Entertainment Room siang hari ini kita akan membahas tentang Prime Video yang segera tayangkan prequel Legally Blonde atau L pada 1 Juli nanti nih, teman Pro 2. Nah, studio produksi Amazon melalui saluran Prime Video segera menayangkan secara global serial prequel film komedi Amerika Serikat berjudul Legally Blonde yang berjudul L pada 1 Juli mendatang. Nah, pihak studio dalam saluran Prime Video mengatakan nih ya, L ini akan segera tayang nantinya pada tanggal 1 Juli di pukul 2 pagi nih ya, teman Pro 2. Dan aktris muda Lexi Minitri terpilih untuk memerankan karakter utama L Woods remaja dalam serial L pada musim pertama. Nah, teman Pro 2, pemeran utama film Legally Blonde ini diperankan oleh Reese Witherspoon yang menunjukkan dukungan kepada penerusnya itu dan kembali ambil bagian dalam pembuatan serial L sebagai produser eksekutif bersama Lauren Neustadter, Amanda Brown, dan Mark Platt nih. Dan Witherspoon bahkan meminjamkan koleksi pakaian asli dari film Legally Blonde versi tahun 2001 ya, saat ia memerankan karakter Elle Woods untuk dikenakan oleh Minitri selama rangkaian promosi serial yang melibatkan penata gaya Molly Dixon yang dilansir dari laporan People pada Selasa lalu nih.

mengenal gangguan erotomania syndrome. Kirain dia suka, tapi ternyata enggak. Gangguan mental erotomania syndrome ini adalah kondisi ketika kamu menganggap si dia cinta atau suka padahal sebenarnya tidak. Ternyata kondisi ini lebih sering dialami perempuan daripada laki-laki dan berlangsung selama berminggu-minggu sampai tahunan. Fokus, khayalan, dan obsesinya ada di percintaan. Gangguan ini bisa berkembang jadi obsesi saat mengejar orang yang disukainya. Erotomania sering disebabkan karena perasaan terabaikan hingga jadi trauma, buruknya kepercayaan diri, introvert, dan perasaan terisolasi. Ngutip juga dari Woman Health, di mana erotomania juga disebut dengan sindrom Klerambol. Kondisi ini ditemukan pada 1885 oleh psikiater asal Prancis, Gigi de Clerambault. Setelah mengamati seorang perempuan yang mengira seorang laki-laki dengan status sosial atau profesi lebih tinggi jatuh cinta kepadanya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu.
3: Pro2FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Halo, kita teman Pro 2 masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan kita masih di entertainment room ya di siang hari ini, dan membahas tentang Prime Video yang akan segera tayangkan prequel Legally Blonde L pada tanggal 1 Juli nanti. Dan pemeran Winterspoon ini mengatakan ya bahwa dia ingin Minitri itu memilih sebanyak mungkin gaun yang dia inginkan, karena menurut dia sang penerus Elle Woods ini memang ditakdirkan untuk memerankannya. Dan Winters pun juga memuji Minitri sebagai sosok wanita muda yang disiplin, berbakat, dan memiliki kepribadian yang baik dalam sebuah video yang ia bagikan di Instagram pada 21 Juni. Media hiburan Deadline juga melaporkan bahwa Amazon Prime Video membuat World Serial Premiere berjudul Elle bersama jajaran pameran di New York City pada tanggal 23 Juni.

Akhir-akhir ini istilah flexing menjadi salah satu istilah yang paling banyak digunakan oleh para pengguna media sosial. Secara sederhana, flexing adalah kebiasaan yang dilakukan seorang untuk memamerkan kekayaan yang dimiliki melalui media sosial. Mengutip dari Cambridge Dictionary, flexing adalah sikap memamerkan sesuatu yang dimiliki maupun diraih, namun menggunakan cara yang dianggap buruk oleh orang lain. Menurut Merriam-Webster, mendefinisikan flexing artinya memamerkan sesuatu yang dimiliki dengan cara yang sangat mencolok.

0: Akhir-akhir ini kamu pasti sering banget mendengar istilah Kyowo. Kata Kyowo sering dipakai oleh pengguna sosial media yang merupakan penggemar budaya populer Korea Selatan atau K-popers. Kata ini biasa digunakan untuk mengomentari idol K-pop yang disukai, ya termasuk pernak-pernik atau aksesoris dan hal-hal lain yang masih berkaitan dengan idolanya. Kalau di Indonesia sendiri, Kyowo bisa digunakan untuk menyebut suatu hal, benda, dan orang yang imut atau lucu. Selain itu, kalimat ini juga dapat menjadi kalimat pujian atau cara untuk mengekspresikan diri dalam mengungkapkan hal yang sangat lucu.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, Produe FM, teman terbaik kamu.

Kita mau berdua masih di 90,7 FM teman terbaik kamu dan masih di entertainment room ya di siang hari ini. Tadi kita udah bahas sedikit tentang Prime Video yang segera tayangkan prequel Legally Blonde L pada 1 Juli. Dan media hiburan Deadline melaporkan bahwa Amazon Prime Video membuat world premiere serial L bersama jajaran pemeran di New York City pada tanggal 23 Juni nih. Dalam foto-foto yang dibagikan, peluncuran itu juga menampilkan kebersamaan Winterspoon dan Minitree. Selain dihadiri oleh Maitreyi Ramakrishnan, Chandler Kinney, Gabriel Policano, Zach Locker, Jun Diane Raphael, Tom Everett Scott, dan Jacob Moskowitz. Nah, laporan itu mencatat serial L ini menceritakan kisah kehidupan L Woods pada tahun 1995 nih teman Pro 2. Dan cerita tersebut juga berfokus pada hubungan L Woods dengan keluarganya saat masa sekolah menengah atas nih. Sineas Laura Kittrell menciptakan serial tersebut bersama Caroline Dreis selaku penanggung jawab produksi co-showrun. Selain itu, sutradara Jason Moore mengarahkan 2 episode pertama untuk musim perdana ini ya teman Pro 2. Dan itu tadi infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Jangan pernah menjadi pribadi yang ingin selalu mendapatkan, mendapatkan, dan mendapatkan. Jadilah pribadi yang selalu memberi dan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik. Karena pada akhirnya, semua kebaikan yang dilakukan akan kembali ke kamu dengan cara yang lain. Hidup itu bukan tentang memiliki dan mendapatkan, tetapi tentang memberi serta menjadi sesuatu.

Kalau kamu melihat hidup seseorang seakan gak pernah susah, mungkin itu karena dia gak pernah ngeluh di hadapan kamu. Jadi, jangan mengukur standar kebahagiaan kamu dengan orang lain. Sebab, standar kebahagiaan setiap orang itu tidak sama. Ingat, kita hanya perlu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan selalu merasa cukup atas apa yang Tuhan kasih.

0: Info Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. PP PBSI menyambut baik rencana penganggaran multi-years untuk program pelatihan nasional atau pelatnas yang berkelanjutan. Usulan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir tersebut juga mendapat dukungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Skema pelatnas multi-years dinilai akan memberikan kepastian bagi PBSI dalam menjalankan program pembinaan jangka panjang. Bagi PBSI, dukungan jangka panjang merupakan faktor penting menjaga kesinambungan pembinaan, memperkuat regenerasi atlet, serta kualitas program pelatihan.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 datang dari dunia hiburan. Olivia Rodrigo membuat gebrakan baru setelah mengumumkan festival musik yang ia inisiasi sendiri dengan tajuk Daisy Chain Fields Festival. Mengusung konsep emansipasi dan solidaritas yang kuat, festival ini menarik perhatian publik karena seluruh musisi yang mengisi daftar penampil merupakan perempuan. Dan festival musik ini dijadwalkan berlangsung di Great Park Irvine, California, Amerika Serikat pada 29 Agustus mendatang.
0: Info Pro 2.
1: Dan info yang terakhir teman Pro 2 datang dari dunia hiburan juga. Pergerakan musik dan kultur Indonesia Timur di panggung nasional kini bukan lagi sekedar pelengkap, melainkan magnet baru yang terus memperkuat cengkramannya di ruang publik urban. Menangkap fenomena tersebut, antara suara berkolaborasi dengan nadi kreatif bersiap menyulap Cibis Park Jakarta Selatan menjadi epicentrum perayaan budaya lewat gelaran akbar bertajuk Pesta Timuran Jaksel pada Sabtu 4 Juli mendatang. Dan festival ini dirancang sebagai wadah inklusif yang mempertemukan berbagai elemen kreatif, mulai dari para musisi, pegiat komunitas hingga sajian kuliner otentik khas Indonesia Timur.
0: Info Pro 2.
1: Sekian 3 info yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2, dan infonya aku kutip dari laman voi.id dan rri.co.id ya teman Pro 2. Dan aku informasikan juga teman Pro 2 untuk azan asar di hari ini nantinya di pukul 15.05 waktu Indonesia Barat. Dan sambil menantikannya aku akan hadirkan lagu islami ke ruang dengar kamu.

dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Alsa Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

0: RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: masih menyapa kamu nih di Pro 2 di pukul 15 hingga pukul 20 nanti dengan berbagai segmen tentunya yang menarik untuk kamu simak. Segmen Dutang Berita Seputar Kota Sintang hadir menyapa kamu di Pro 2 yang tentunya menarik untuk disimak ya oleh teman Pro 2 semuanya.
1: Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

di Perahu 2, kita masih menyapa kamu di Betang Berita Seputar Kota Sintang di Perahu 2 hari ini. Ya, kali ini kita akan kasih informasi buat kalian dari Pemkab Sintang ya, yang lakukan implementasi kebijakan terkait dengan perkebunan kelapa sawit nih ya. Di mana pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang bekerja sama dengan World Wide Fund for Nature atau WWF dan tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan telah melakukan tinjauan kebijakan dengan melibatkan lintas sektor, kepala OPD, perusahaan, petani, seluruh mitra dan pihak terkait. Di mana ada komentar dari Kepala Sekretariat Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Arief Setia Budi menyampaikan saat ini ada sekitar 213 ribu hektare perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang, baik yang dikelola oleh perusahaan maupun milik pribadi, yang merupakan salah satu penggerak ekonomi baik tingkat lokal ya, regional maupun nasional. Ia menyampaikan masih ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, namun implementasinya di lapangan dinilai masih rendah. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang dikeluarkan masih rendah. Menurut Arief, penting mengetahui kendala dalam penerapan regulasi secara penuh. Selain itu, pertemuan juga akan mengetahui bahwa kondisi perkebunan saat ini di Kabupaten Sintang, begitu ya. Ari menegaskan bahwa pemahaman terhadap regulasi menjadi kunci utama menuju sawit berkelanjutan. Tanpa pemahaman yang benar, baik perusahaan maupun petani swadaya rawan tersandung masalah hukum, kehilangan akses pasar ekspor hingga memicu konflik lahan.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Bahasa di Perahu 2. Kita masih menyapa kamu di pukul 15 sekarang lewatnya 40 menit. Wakili Bupati Kapuas Hulu, Wakil Bupati Kapuas Hulu Sukardi melaksanakan kunjungan koordinasi di Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Dalam pertemuannya, Wakil Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD, dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Kapuas Hulu, di mana dalam kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam mempercepat proses pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat serta penetapan wilayah hukum adat. Melalui koordinasi dan konsultasi langsung dengan pemerintah pusat, diharapkan berbagai tahapan administrasi ya dan teknis dapat berjalan lebih efektif sehingga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat di Kapuas Hulu. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak masyarakat adat serta mendorong pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih di Prau 2 di 90,7 Prau 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini kita masih hadirkan informasi dari Kota Sintang ya, di mana pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo mulai mematangkan persiapan menghadapi monitoring dan evaluasi atau MONEV keterbukaan informasi publik tanggal lebih tepatnya pada tahun 2026 ini. Langkah ini ditandai dengan pelaksanaan rapat koordinasi bersama sejumlah organisasi perangkat daerah ataupun OPD terkait pada Senin kemarin begitu ya, dan persiapan ini dilakukan untuk mempertahankan capaian indeks keterbukaan informasi Kabupaten Sintang agar tetap berada pada kategori atau zona hijau. Ada komentar juga dari Kepala Diskominfo Kabupaten Sintang Igor Nugroho menyampaikan bahwa saat ini pemerintah daerah fokus melakukan pendampingan kepada OPD dalam menghadapi tahapan penilaian yang dilakukan oleh Komisi Informasi. Ia juga menambahkan kesiapan administrasi dan kelengkapan dokumen menjadi aspek penting yang akan menentukan hasil evaluasi keterbukaan informasi tahun ini ya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pukul 16 sekarang, segmen Sore Ceria kembali menyapa teman produksi semuanya. Ini hari Rabu ya teman-teman ya, besok hari Kamis, dimana ini sudah memasuki akhir-akhir bulan Juni ya, tak terasa sisa 6 hari lagi. Ntar besok lebih tepatnya ya, sudah masuk tanggal 25, berarti 5 hari lagi menuju akhir bulan. Semangat dan semangat selalu buat kalian ya. Jadi berbagai aktivitas bisa kamu lakukan di sore hari ini. Salah satunya adalah dengan berolahraga. Berolahraga bisa ke kawasan-kawasan yang memang enak ya spotnya untuk berolahraga. Lari misalnya, terus bersepeda. Tapi kalau bersepeda juga nggak harus jauh-jauh ke indoor ya. Di mana aja di sekitar komplek tempat tinggal juga bisa ya. Apalagi kalau misalnya di kawasan kamu jalannya enak gitu ya. Terus pepohonannya juga rindang, terus juga nggak terlalu banyak kendaraan-kendaraan yang berlalu lalang, khususnya kendaraan besar ya teman-teman ya, itu wah paling enak tuh, nggak usah jauh-jauh ya, bisa bersepeda pas ya, berjalan-jalan sore bareng pasangan atau adik atau saudara gitu ya, itu juga cocok banget ya. Jadi kalau di Sintang di mana ya kan? Di Sintang di mana ya enaknya ya? Jalan-jalan sore ya kan? Gak terlalu rame ya, di indoor masuklah. Kalau di Laptar juga bisa gitu ya, karena memang kawasan memang pas juga ya. Tapi kalau jalan raya sepertinya kudu berhati-hati teman-teman ya, karena memang ya namanya juga jalan raya ya, semua orang kan menggunakan ya. Jadi kita kudu waspada, tidak boleh semaunya sendiri, karena kalau kita nggak hati-hati yang ada ntar kita terserempet atau kita yang menyerempet. Nah ya, jadi akhirnya gak happy malah ya, maunya olahraga yang ada malah bikin kita jadi bad gitu ya. Oke, kali ini Himpunan Wastra Prema ataupun HWP dan Museum Tekstil Jakarta bekerja sama dalam merayakan peringatan usia 50 tahun menggelar pameran Wastra Langka dan Bersejarah bertajuk Menjaga Warisan untuk Masa Depan. Ada komentar dari Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Miftahul Tahamari ya, menyampaikan bahwa peringatan 50 tahun Museum Tekstil bukan sekedar penanda perjalanan sebuah institusi pelestari budaya, namun turut menjadi momentum refleksi komitmen dan dedikasi bersama dalam menjaga warisan Wastra Indonesia. Dalam hal ini, perjalanan panjang ya tidak lepas dari dukungan berbagai pihak termasuk Himpunan Wastra Prema yang telah menghibahkan 500 koleksi wastra sebagai awal ataupun sebagai modal awal berdirinya museum ini. Sehingga dari sana lahir semangat kolektif untuk merawat kekayaan budaya nasional. Kepala Unit Pengelola Museum Seni Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Sri Kusumawati juga mengatakan bahwa pameran Wastra Menjaga Warisan untuk Masa Depan syarat nilai edukasi sejarah bagi generasi muda. Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Wastra Prema periode 2023-2027, Sri Sintasari mengatakan jika warisan budaya bernilai seni tinggi adalah mahakarya bangsa yang harus dihargai. Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih, tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

teman Pro2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

Teman Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Nelson Mandela mengatakan, keberanian tidak berarti kita tidak takut, tapi kita punya kekuatan untuk menghadapinya. Setiap orang pasti pernah merasa takut atau ragu, tapi keberanian sejati terletak pada kemampuan untuk melangkah maju meski ada ketakutan. Jangan biarkan rasa takut menghentikanmu. Mandela mengajarkan kita bahwa perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil yang penuh dengan keberanian. Tidak ada yang mudah, tapi dengan keberanian, kamu akan menemukan kekuatan yang tidak terbatas untuk meraih tujuanmu. Jadi, hadapi ketakutanmu dan kamu akan menemukan jalan menuju kemenangan.

Ada lagu dari miliknya Mitski dengan My Love, My All Mine. Menemani kamu di Pro 2 di kesempatan sore hari ini, tamu Pro 2 ya. Jadi kali ini informasinya dari Kementerian Pariwisata ini menyatakan jika kebijakan bebas visa kunjungan ya menjadi instrumen penting untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Dengan potensi mendorong kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara sampai dengan 32,4%. Di mana Kementerian Pariwisata menjelaskan bahwa Indonesia memiliki pengalaman penerapan kebijakan bebas visa kunjungan begitu ya secara luas pada tahun 2016 dengan memberikan fasilitas bebas visa kepada 169 negara. Jadi berdasarkan kajian dari World Travel and Tourist Council bersama Oxford Economics, kebijakan ini berkontribusi terhadap peningkatan permintaan wisatawan mancanegara sebesar 24% dan mendukung terciptanya sekitar 400.000 lapangan kerja. Kementerian Pariwisata menyebutkan bahwa setelah dilakukan penyempurnaan perhitungan menggunakan realisasi kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2018, dampak kebijakan dari bebas visa ini begitu ya terhadap peningkatan permintaan wisatawan diperkirakan mencapai 32,4%. Menurut Kemenpar, kebijakan bebas visa ini begitu ya tidak mata-mata merupakan kebijakan visa melainkan juga bagian dari upaya memperkuat aksesibilitas, kemudahan perjalanan dan daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata internasional. Kemudahan masuk dinilai menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan wisatawan dalam memilih destinasi, terutama ketika negara-negara pesaing di kawasan juga terus memperkuat kebijakan fasilitas perjalanan. Selain berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan, kebijakan bebas visa juga berpotensi mendorong belanja wisatawan, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi masyarakat.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Hannah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
4: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Pro 2 sore hari ini. Cuaca kita hari ini cerah amat ya. Cerah amat apa cerah banget nih? Cerah banget, sangat pas sekali buat teman-teman yang memang aktivitasnya lapangan ya. Kalau di sekitaran komplek aku itu lagi ada proses bukan pelebaran jalan ya, tapi mungkin ngecor lah gitu ya, rapat beton gitu ya sebutannya ya. Itu wah, sangat-sangat diinginkan banget nih cuaca kayak gini teman-teman, panas gitu ya, dan tentu cepat kering, beda dengan 2 hari ke belakang kemarin hujan dan tentu sangat mengganggu aktivitas. Itu baru yang itu aja, belum yang lain. Buat teman-teman yang mungkin kayak kurir pengantaran barang paket dengan banyaknya promo dan antusias pemesan begitu ya, paket juga makin banyak dan tentu harus segera diantar. Kalau cuacanya sendu atau hujan, itu ngaruh banget tuh ke pengiriman, karena tadi hujan takutnya juga paketnya basah dan sebagainya teman-teman ya. Jadi hari ini cuaca kita cerah banget dan mungkin juga ada yang masih berlanjut untuk olahraga sore teman-teman ya. Tapi jangan lupa juga udah mau jam 18 ya, tapi gitu ya, kan baru jam 17.14 bang. Ya baiklah, ngikut aja lah ya teman-teman ya. Emang ini baru jam 5 lewatnya 14 menit. Biasanya ini masih berlanjut nih teman-teman yang berolahraga di sore hari nomor 2 ya. Namun ya jangan lupa juga ya, kalau misal rumahnya dekat enggak apa-apa, kalau rumahnya jauh olahraga di mana, baliknya kemana, nah tentu akan ngaruh nanti ke dalam perjalanan pulang kalian nomor 2 ya. So tetap aja berhati-hati, itu penting buat nomor 2 semuanya. Kita juga pengen update untuk pantauan perakiran cuaca di Kecamatan Sintang di hari ini. Pantauan untuk perakiran cuaca Kecamatan Sintang di edisi hari Rabu 24 Juni 2026 dari berbagai kelurahan ataupun desa, diantaranya kita absen dulu ya, dari Kelurahan Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Tanjung Puri, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kapuas Kiri Hilir, Kapuas Kiri Hulu, Kelurahan Akcaya, Kelurahan Alai, Kelurahan Rawamambo, Kelurahan Sengkuang, Mengkurai, Kedabang, Mekarjaya, Batu Lalau, Menyumbung Tengah, Ulak Jaya, Baning Kota, Kelurahan Tertung, Kelurahan Mungku Banto, Kelurahan Teluk Lansam, Kelurahan Sungai Ana, Mertiguna, Tanjung Kelansam, Angah Jaya, Lalang Baru, Tebing Raya, Mail Jampong, Cilor 1, dan Kelurahan Kebiau Baru. Secara keseluruhan memang pantauannya ya untuk hari ini, di sore hari ini status cuaca kita adalah cerah berawan ya. Jadi hampir keseluruhannya cerah berawan dengan intensitas suhu udaranya begitu ya, 26 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius. Termasuk esok hari ya, ini perkiraan untuk hari ini dan hari esok tanggal 25 Juni 2026. Cuman memang esok kita juga akan mengupdate lagi untuk pantauan perakiran cuacanya, apakah terjadi perubahan atau tetap teman Pro 2 ya. Namanya juga perakiraan ya, namanya juga perakiraan. perkiraan. Kadang bisa bilang enggak hujan, tahu-taunya entar malam hujan ya. So, tetap aja buat kamu yang beraktivitas di malam hari, bekerja ataupun ada kegiatan acara sebagainya ya, tetap harus siap jaga kondisi badan, siapkan mantel ataupun jas hujan kalian jika berpergian menggunakan kendaraan roda 2. Lagu santai masih menemani kamu di Pro 2 sore hari ini ya.
2: Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Chicken Soup for the Soul, Kekuatan Berpikir Positif, sebuah buku yang dirancang untuk menginspirasi dan memotivasi kita untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih cerah dan positif. Buah karya Jack Canfield dan tim penulisnya ini mengajak kita untuk menggali potensi luar biasa dari berpikir positif dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan dalam hidup. Ketika kita bersikap dan berpikir secara positif, segala permasalahan dalam hidup akan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Sikap positif tidak hanya mempengaruhi cara kita melihat dunia, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan semangat hidup kita, memperkuat rasa syukur, dan membawa kebahagiaan dalam keseharian kita. Melalui berbagai kisah inspirasi yang disajikan pada buku ini, kita dapat belajar bagaimana berpikir positif dapat mengubah hidup kita secara signifikan. Buku ini menyajikan kumpulan cerita dan pengalaman yang menggambarkan kekuatan berpikir positif dalam berbagai aspek kehidupan. Para penutur berbagi pengalaman mereka tentang berbagai tema utama yang mengangkat nilai-nilai positif seperti kekuatan mencintai diri sendiri, kekuatan bersikap tegar, kekuatan rasa syukur, kekuatan memberi, kekuatan mimpi, kekuatan menantang diri sendiri, dan kekuatan mengubah cara berpikir. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Lagu terakhir kita kasih buat kamu di Pro 2 di sore hari ini dari miliknya Caleb G dengan lagu berjudul Di Balik Pertanda. Menemani kalian, nanti setelah itu ada lagu islami yang bakal aku hadirkan temani kamu. Pro 2. Azan Maghrib di hari Rabu ini jatuh pukul 17 lewatnya 43 menit. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

Tama Pro 2 di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasy-syarafa wad-darajatal 'aliyatur rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit-langit sebagai atap. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah

kasih kamu masih bersama kami di Pro 2 di 90,7 malam ini, begitu ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib nih untuk tamu Pro 2. Selamat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta juga. Lagu Islami masih kami hadirkan. Lagu Islami masih kami hadirkan untuk teman kamu di Pro 2. Setelah itu pukul 18 ada segmen kultur kita akan hadir menyapa kamu tentang Pro 2.

Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

FC menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masa di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita kembali menyapa kalian di segmen kultur kita, ngomongin seputar sejarah nih. Kali ini berbicara tentang tepian Sungai Mahakam. Widis ya, dari tepian Sungai Mahakam menelusuri jejak peradaban Kesultanan Kutai Kartanegara. Jauh sebelum Kalimantan Timur dikenal dengan pesona Kepulauan Derawan ataupun geliat pembangunan ibu kota Nusantara, wilayah ini telah menjadi panggung salah satu peradaban tertua di Nusantara. Di sepanjang aliran Sungai Mahakam, sebuah kerajaan tumbuh dan bertahan selama berabad-abad, meninggalkan jejak yang hingga kini masih bisa kita telusuri. Penelusuran sejarah panjang Kerajaan Kutai tidak bisa dilepaskan dari sosok bernama Kudungga, seorang pembesar yang diduga berasal dari Kerajaan Champa di kawasan Kamboja dan kemudian menetap di tepian Mahakam. Kudungga diduga belum menganut agama Hindu pada masa itu. Barulah pada generasi berikutnya, melalui putra Aswawarman dan cucunya Mulawarman, pengaruh Hindu mulai kental terlihat, tercermin dari penggunaan nama-nama yang kental nuansa bahasa Sanskerta. Yang menarik, nama Kutai sendiri ternyata bukan nama asli kerajaan kuno tersebut. Penelitian etimologis yang dipublikasi dalam jurnal Yupa Historical Studies Journal mengungkapkan nama Kutai baru digunakan oleh para peneliti sejak zaman kolonial Belanda untuk menyebut kerajaan dinasti Mulawarman. Ini didasarkan pada lokasi penemuan prasasti Yupa di wilayah tersebut. Padahal prasasti Yupa sendiri tidak pernah secara eksplisit menyebutkan nama Kutai. Sejarah Kutai sesungguhnya menyimpan kisah dua kerajaan berbeda yang akhirnya bersatu. Pada 1300-an, Aji Batara Agung Dewa Sakti mendirikan kerajaan yang kemudian dikenal sebagai Kerajaan Tanjung Kutai. Nah, sebagaimana tercatat dalam Kakawin Nagaretagama yang ditulis oleh Empu Prapanca pada 1365, kerajaan ini disebut sebagai salah satu wilayah taklukan Patih Gajah Mada dari Majapahit di Pulau Tanjung Nagara. Sementara itu, jauh juga di Hulu Mahakam telah lebih dulu berdiri Kerajaan Kutai Martadipura yang berpusat di Muara Kaman. Kerajaan yang menyimpan jejak dinasti Mulawarman dengan prasasti Yupanya yang legendaris. Barulah pada abad ke-16, di bawah pimpinan Raja Aji Pangeran Sinompanji Mendapa, Kerajaan Kutai Kartanegara berhasil menaklukkan Kutai Martadipura. Dan peristiwa ini melahirkan peleburan dua kerajaan menjadi satu entitas baru bernama Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, nama yang kemudian dikenal hingga era modern saat ini. Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Laga penentuan tersaji di Grup B Pesta Bola Dunia 2026. Swiss akan menghadapi tuan rumah Kanada dalam duel penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Kedua tim sama-sama memburu poin krusial untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dukungan publik Kanada dan permainan disiplin Swiss dipastikan membuat pertandingan berlangsung sengit. Siapakah yang akan melangkah lebih dekat ke babak berikutnya? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

lagu dari Melikia Fatin dengan Dalam Teduh menemani kami Pro 2. Lagu ini dirilis tahun 2025 kemarin ya. Kita masih lanjut, masih ngomongin seputar dari tepian Sungai Mahakam begitu ya. Tentang sejarahnya menelusuri jejak peradaban Kesultanan Kutai Kartanegara tahun Pro 2. Jadi kamu harus tahu bahwa kajian penelusuran sejarah yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Kutai Kartanegara menemukan fakta menarik bahwa kawasan Kutai Raya memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Ini dimulai dari masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut pada era prasejarah, berlanjut ke masa Hindu-Buddha, masa perkembangan Islam, masa kolonial, hingga era kemerdekaan Indonesia. Jejak arkeologis dan historis dari peradaban ini terbesar, ya lebih tepatnya tersebar luas di sepanjang daerah aliran Sungai Mahakam beserta anak-anak sungainya. Dengan demikian, kawasan ini layak disebut sebagai panggung berlangsungnya sejarah peradaban sungai ataupun historical river civilization. Begitu. Jadi historical river civilization. Nah, survei yang dilakukan di kawasan Muara Kaman bahwa bahkan menemukan berbagai situs penting termasuk situs Lesong Batu, makam-makam Islam kuno, museum situs kerajaan Kutai Martapura hingga reruntuhan candi yang diduga menjadi tempat asal artefak bersejarah tersebut. Nah, teman Pro 2, salah satu hal paling menakjubkan dari Kesultanan Kutai Kartanegara adalah bagaimana warisan budayanya masih relevan dan dipraktikkan hingga era modern. Penelitian yang dipublikasi dalam jurnal Moral Kemasyarakatan mengungkap jika sistem gelar kebangsaan seperti Aji, Awang, dan Ence memiliki makna historis dan sosial yang mendalam. Setiap gelar diberikan berdasarkan garis keturunan, jasanya maupun peran dalam pemerintahan kesultanan.

Grup J memasuki laga penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. Jordania akan menghadapi Argentina dalam pertandingan terakhir fase grup di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina bertekad menuntaskan fase grup dengan hasil maksimal. Sementara Jordania siap berjuang demi menjaga asa hingga peluit akhir. Akankah sang juara bertahan Argentina kembali menunjukkan kualitasnya? Atau Jordania yang menciptakan kejutan terakhir di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 26 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pukul 18 lewatnya 48 menit nih di segmen-segmen akhir jelang pukul 19 ya, untuk melanjutkan program kita pukul 19 hingga pukul 20 nanti ya. Kita akan ajak kamu bergabung bareng sama teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmen Musik Live Chat. Tapi sebelum itu kita selesaikan dulu ya tentang warisan budaya yang tetap hidup ya di Kerajaan Kutai. Yang jelas salah satu hal paling menakjubkan dari Kesultanan Kutai Kartanegara adalah bagaimana warisan budayanya masih relevan dan dipraktekkan hingga era modern. Dimana memang kisah panjang Kesultanan Kartanegara bukanlah sekedar dongeng masa lalu ya yang tersimpan rapi di buku sejarah. Ia adalah fondasi identitas budaya yang masih hidup dan dipraktikan oleh masyarakat Kutai hingga sekarang. Dari sistem gelar kebangsaan, tradisi makan bersama, hingga berbagai situs bersejarah yang tersebar di sepanjang Sungai Mahakam. Di tengah pesatnya pembangunan dari Kalimantan Timur sebagai kawasan strategis nasional ya, menyelami kembali akar peradaban Kesultanan Kutai Kartanegara tentu menjadi pengingat penting bahwa kemajuan suatu daerah tidak pernah lepas dari keyakinan, sejarah, dan budaya yang telah dijaga secara turun-temurun selama berabad-abad lamanya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.

0: 90,7 Proud FM, teman terbaik kamu. Pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan update informasi terkini ke ruangan kalian untuk Info Proud 2. Informasi yang pertama, studio produksi Amazon melalui saluran Prime Video segera melayangkan secara global serial prequel film Academy, ataupun lebih tepatnya film komedi Amerika berjudul Legally Blonde yang berjudul Elle pada 1 Juli mendatang. Artis muda Lexi Minitri terpilih untuk memerankan karakter utama Elle Woods, remaja dalam serial Elle musim pertama. Pemeran utama film Legally Blonde ini terdahulu ya, ada Legally Blonde tahun 2001 dan Legally Blonde tahun 2003, Reese Witherspoon menunjukkan dukungan kepada penerusnya itu dan kembali ambil bagian dalam pembuatan serial Elle sebagai produser eksekutif bersama Lauren Neustadter dan Amanda Brown serta ada Matt Blatt.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya untuk kamu pecinta balapan, di mana Ducati resmi perpanjang kontrak Marquez. Di mana kontrak ini memastikan Marquez bertahan 2 musim lagi hingga akhir MotoGP 2028. Merespon soal keputusan ini, Marquez mengaku sangat senang bisa melanjutkan perjalanan bersama Ducati. Menurutnya, sejak awal ia yakin Ducati adalah proyek paling kompetitif. Ia juga merasa hubungan yang dibangun selama ini berlandaskan kepercayaan dan kerja keras. Pembalap berjuluk The Baby Alien ini menegaskan motivasinya masih sangat besar. Ia mengaku masih ingin bersaing dan mengejar target yang lebih ambisius. Ada komentar dari CEO Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, turut menyebut perpanjangan kontrak ini sebagai bagian pilihan paling tepat. Keputusan ini diambil setelah hasil impresif yang diraih kedua pihak sepanjang kerjasama mereka. Marquez membawa mentalitas juara dan sangat kompetitif tinggi. Ia juga menyebut karakter Marquez sangat sesuai dengan budaya kerja dari Ducati.
1: Info Pro 2.
0: Info Pro 2 selanjutnya, Olivia Rodrigo membuat gebrakan baru setelah mengumumkan festival musik yang ia inisiasi sendiri dengan tajuk Daisy Chain Fields Festival, mengusung konsep emansipasi dan solidaritas yang kuat. Festival ini menarik perhatian publik karena seluruh musisi yang mengisi daftar penampil merupakan perempuan. Festival musik ini dijadwalkan berlangsung di Great Park, Irvine, California, Amerika Serikat pada 29 Agustus mendatang. Melalui akun media sosial miliknya, Olivia Rodrigo mengungkap betapa ia berbahagia atas terwujudnya festival ini, menegaskan bahwa perayaan ini sepenuhnya digerakkan oleh dan untuk perempuan.

0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 malam hari ini. Selanjutnya kita akan ajak kamu bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmen Musik Live Chat bersama dengan gue star kita malam hari ini dari The Beatle Chori. Tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit tentunya di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena kita udah tersambung di Zoom dengan The Midlife Theory.
1: Halo.
0: Selamat malam abang.
1: Malam abang juga.
0: Gokil, ini rame-rame banget di studio kayaknya nih ya.
1: Mayan
0: ya. Emang lagi agenda ngumpul apa gimana nih?
2: Pas banget kebetulan.
3: Iya, pas lagi ngumpul besok latihan. Lagi mau latihan karena besok mau main.
0: Wih nih, gokil. Sekalian berarti ya.
3: Betul.
0: Kita ngobrol-ngobrol malam hari ini. Yes, kita ada barengan sama The Midlife Theory. Ini ada abang-abang siapa aja nih? Mungkin boleh kenalan dulu kali ya.
3: Oke, malam semuanya. Gue Feby, vokalis. Ini ada...
0: Mana nih?
3: Fitra.
0: Bas. Sando. Aduh, agak ribet ya.
2: Hal di drum.
0: Oke.
3: Andi.
0: Waduh, sibuk banget nih kayaknya nih abang nih.
3: Ya, dia yang paling ganteng lah pokoknya.
0: Ais, sedap.
3: Dia yang main kulintang.
0: Waduh.
2: Ini ada meja.
0: Oke, gokil.
3: Sebenernya ada lagi satu bijar, cuma lagi di jalan dia.
0: Oh, lagi di jalan. Oh iya sih, bener sih. Ya, kehidupan Jakarta dan sekitarnya tidak lepas dari macet ya. Bener-bener. Gimana nih kabarnya abang-abang malam hari ini? Sehat semua?
3: Kenapa?
0: Malam hari ini sehat semua nih?
3: Alhamdulillah.
0: Ini berarti lagi latihan untuk tampil besok ya?
3: Ya, besok main di Jakulture di Pasar Seni.
0: Ancol. Seru-seru main di Ancol ya besok. Besok banget nih berarti ya?
3: Besok banget jam 7:30 sampai jam 8.
0: Berarti bisa datang nih ya teman Pro 2 nih ya kalau mau main-main nih ya.
3: Nah, boleh lah. Sampai.
0: Boleh, benar sekali. Dan gue mau nanya sih sebenarnya The Midlife Theory itu sebenarnya apa nih? Kayak setengah abad hidup kah atau apa nih sebenarnya?

0: lama banget.
1: Lo apa gua Fit?
2: Lu dong.
1: Oh ya udah, oke. Midlife sesuai namanya, kita om-om semuanya. Kalau tim sepak bola tuh bukan U40 tapi A40.
3: A40 di atas ya. Di atas 40 ya.
1: Di atas 40 semuanya.
3: Oke.
1: Ada satu sih yang 30 si Bijar tuh.
3: Oke. Tapi ya mendekati ya.
1: Namanya orang tua juga. Jadi yang kepala udah tua.
3: Jokesnya udah bapak-bapak banget lah ya. Benar-benar. Berarti sebenarnya the midlife theory itu kebentuk udah lama atau sebenarnya baru-baru ini nih?
1: Kebentuknya baru bulan Januari.
3: Oh, bulan Januari ini berarti 2026 ini.
1: 2026. Oh, wow. Ya.
3: Ini maksudnya perkumpulan apa nih akhirnya bikin band nih? Maksudnya teman-teman kantor kah atau tetangga kah?
1: Perkumpulan aki-aki. Ya, jadi kita tadinya ketemunya di komunitas ngeband dadakan.
3: Oke.
1: Okay. Tadi nggak kenal. Gara-gara ngeband dadakan itu kita jadi saling kenal. Kayak gue sama Andi kenal sih dari kecil. Nah, Fitra sama Bizar, kenal dari kecil juga.
3: Oh. Nah,
1: di situ ketemunya, terus main-main bareng. Ramean sih komunitasnya, ramean.
3: Oke. Okay.
1: Tapi terus ya kita ngobrolan. Gue ada lagu nih. Nah, cocok nih. Udah kita ngeband deh. Itulah kisah singkatnya gitu.
3: Kisah singkatnya seperti itu ya. Betul-betul. Tapi komunitas ngeband dadakan. Itu maksudnya itu gimana tuh? Maksudnya setiap kumpul kayak jamming aja kayak atau gimana tuh?
1: Kayak orang main padel lah sekarang, apa sih ri apa sih itu namanya? Orang kenal sewa lapangan.
3: Oh iya, tahu.
1: Ya kayak gitulah.
3: Oh, oke. Ri club benar, ri club. Nah. Oke, okay, berarti emang sebenarnya ikutan komunitas semua yang sama. Sering jamming bareng, akhirnya nemu kecocokan nih.
1: Iya.
3: Nemu kecocokan. Emang cocok atau dicocok-cocokan nih?
1: Ya, cocokologi aja lah kita.
3: Cocokologi aja ya.
1: Cocok anak lu.
3: Bener. Dan berarti udah rilis berapa single nih sebelumnya nih?
1: Udah tiga
3: ya. Dan jadi yang lusa, ini
1: yang keempat malah.
3: Oh iya, yang utuh walau tak lengkap itu yang keempat.
1: Utuh ini single kedua ya.
3: Kedua. Single kedua. Oke, berarti udah ada tiga apa aja tuh berarti? It's Over. It's Over tuh yang pertama.
1: It's Over. Ya, It's Over pertama, Utuh walau tak lengkap kedua, In Deeps ketiga, yang keempat ya sudah.
3: Ya sudah yang keempat. Menarik. Nanti kita bakal bahas pokoknya tentang lagu-lagunya gitu ya. Tadi kita udah kenalan sedikit ya bareng sama The Midlife Theory yang ya sesuai namanya ya. Dibentuk sesuai namanya dari komunitas. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Midlife Theory. Dan buat teman Pro 2 yang mau bertanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Habis ini kita bakal balik lagi, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Editama dan juga kita tentunya masih ditemenin sama The Midlife Theory. Alright, kita ngomongin soal single-singlenya nih ya. Kan tadi udah berarti udah ada 3 yang rilis dan akan rilis satu lagi, berarti yang keempat ya?
1: Iya, betul.
0: Ada It's Over, terus ada Utuh Walau Tak Lengkap, Indips juga ya?
1: Iya.
0: Kita mulai dari It's Over. Kenapa It's Over menjadi single pertama gitu kan? Tapi judulnya It's Over, tapi jadi single pertama nih. Kenapa tuh?
1: Kenapa, Be?
2: Karena baru mulai.
0: Baru mulai.
1: Jadi waktu kita kocok arisannya keluarnya It's Over.
0: Aduh.
1: Jadi kan lagunya keluarnya tuh Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia.
0: Oke. Okay.
1: Jadi tadinya emang kita sempat galau nih, Sofer apa Utuh nih yang
0: rilis duluan.
1: Tapi terus begitu coba didengar secara berurutan, ternyata lebih enak gitu kalau It's Over dulu, baru Utuh, baru Indif, baru Ya Sudah dan seterusnya gitu.
0: Oh,
1: jadi kalau ngebayanginnya lagi nyetir di mobil gitu ya, kita dengerin secara komplit playlistnya secara berurutan, enak lah kayak gitu. Kalau secara tema sih kurang lebih kita kan emang ngangkat temanya tema sehari-hari yang yang nggak ngawang-ngawang lah, jadinya variasi. Jadi nggak ada yang spesial karena A karena B, tapi lebih karena kita ngerasanya secara urutan lagunya tuh kalau dimainin berurut lebih enak kayak gitu.
0: Oke. Berarti dari lagunya ya. Benar-benar. Tapi berarti It's Over ini bercerita tentang apa berarti? Karena tadi kan diambil dari ya keseharian gitu kan?
1: Ya, It's Over itu ceritanya tentang orang yang lagi perang sama pikirannya. Jadi, kayak orang yang lagi punya masalah di kantor atau punya masalah di hubungan yang gue udah tahu nih harusnya udahan nih, ini udah toksik,
0: enak.
1: Tapi giliran, gue mau ambil keputusan terus. Dalam hatinya, coba lagi deh, coba kali.
0: Ya, betul. Oke, berarti itu seperti ketika kita menjadi anak korporat, mau resign tapi nggak resign ya.
1: Nah, itu dia, benar. Kali-kali ntar bonus keluar nih.
0: Gitu. Ah, iya benar. Nanti deh, abis THR deh. Abis
1: THR
0: deh, gitu
1: THR
0: kan.
1: Sampai 5 tahun, kan kagak mundur-mundur.
0: Oke, berarti It's Over tentang ya kurang lebih tentang itu ya, tentang ya berada di hubungan yang sebenarnya udah tahu nih harus sudahan tapi masih dilanjut terus gitu kan. Terus kalau yang Utuh Walau Tak Lengkap nih.
1: Utuh Walau Tak Lengkap itu judulnya juga kan aneh.
0: Bener.
1: Lengkap gimana sih gitu kan. Jadi Utuh Walau Tak Lengkap itu buat orang-orang yang pernah ngerasain kehilangan. Dan kayaknya cukup banyak deh orang yang pernah ngerasain kehilangan. Kehilangan itu bisa kehilangan seseorang for good ya, bisa orang tua, bisa anak, bisa juga pasangan. Atau juga buat teman-teman yang orang tuanya berpisah, jadi harus tinggal di antara dua rumah. Menyesuaikan kalau di rumah satu begini, rumah satu gini gitu loh. Makanya orang-orang sering ngerasanya, hidup gua udah gak lengkap nih. Tapi sebenarnya di lingkungannya sendiri itu ya kan masih ada keluarga yang lain.
0: Yes.
1: Yang masih sayang, yang masih peduli. Nah, itu utuhnya tuh di situ sebenarnya. Jadi utuh, tapi ya enggak lengkap aja gitu. Tapi bukan berarti life enggak bisa goes on. Jadi kita lebih fokusnya jangan fokus ke enggak lengkapnya, fokusnya ke utuhnya aja. Jadi, karena walaupun ada hal yang bikin kita gak lengkap, tapi tetap kita masih berada dalam satu keutuhan kok gitu loh.
0: Berarti kayak ibarat ya mungkin kita sebagai manusia melihat sisi positifnya gitu ya. Walaupun mungkin ya kalau tadi kan contohnya misal orang tua yang berpisah gitu kan. Ya mereka emang udah gak lengkap, udah gak saling bersama. Tapi kan kita tetap punya ayah dan juga ibu gitu kan.
1: Kayak di liriknya tuh kalau yang buat yang berpisah itu kayak ini. Hidup tumbuh di antara yang berbeda, tanpa harus memilih siapa-siapa. Yang dekat tak selalu di samping, yang jauh tak pernah benar-benar hilang. Itu kayak gitu. Tapi kalau untuk yang kayak ditinggal orang tua, for good meninggal gitu ya. Kayak meja makan tak selalu penuh, tapi tawa masih terdengar di beberapa waktu.
0: Aduh. Agak-agak ngena ya di hati ya. Bener. Berarti sebenarnya kalau di utuh walau tak lengkap ini POV-nya sebenarnya agak-agak general berarti ya.
1: Betul.
0: Maksudnya nggak spesifik ke misal kita lagi menjalani hubungan dengan seseorang atau mungkin kita sebagai anak juga bisa menginterpretasikannya gitu kan?
1: Iya, wow. Karena kan bentuk kehilangan kan macam-macam.
0: Bener kehilangan macam-macam. Tapi gimana caranya kita buat menghadapi kehilangan itu? Mungkin dari abang-abang ini punya wejangan?
1: Kuncinya satu sih, ikhlas kali ya.
0: Oh iya benar sih. Benar sih.
1: Benar sih. Karena itu yang paling susah soalnya.
0: Yes.
1: Walaupun kita bilang iya gua ngomong nih, udah gua ikhlas, gua terima gini, tetap aja mewek juga sih.
0: Iya benar sih. Pasti tetap ada gitu rasanya di hati gitu kan. Tapi sebagaimana kita manusia harus bisa mencoba perlahan ikhlas gitu berarti ya. Benar. Tapi kalau di lagu ini berarti siapa yang nulis nih?
1: Baby, gue.
0: Ini dari pengalaman pribadi kah, Bang?
1: Oh, dari biasa mantau TikTok.
0: Aduh. Gak. Anaknya sosmed banget tuh.
1: Bapak-bapak TikTok,
0: benar. Tapi kalau nulis emang maksudnya idenya tuh dapat dari mana? Maksudnya dari kehidupan sekitar aja atau ada kayak sosok yang dibayangkan atau gimana tuh?
1: Oh enggak sih, jadi ya gitu ya, gue kalau nyari ide kan apa ya kira-kira gitu sama refleksi ke diri juga. Ya kayak gue dan teman-teman di sini juga pasti pernah ngerasain kehilangan gitu kan. Ya gue ada refleksi dari guanya sendiri, kayak ditinggal bokap nyokap ya, kayak gitulah.
0: Oke. Berarti ya tetap ya dari diri sendiri, dari lingkungan juga diserap gitu ya Bang ya.
1: Dan ngeliatin ini, ngeliatin ada teman-teman yang misalnya baru mengalami kehilangan.
0: Oke.
1: Ada nggak ketemu teman-teman yang baru ngalamin perpisahan, ngobrol, terus di-recall lagi. Oh ya, kelihatannya gini yang dirasa gitu.
0: Oke. Tapi kalau di lagu Utuh Walau Tak Lengkap sebenarnya pesan yang pingin disampaikan The Midlife Theory ke pendengarnya itu apa? Biar dapetin apa gitu ketika udah mendengarkan lagu ini?
1: Ya pesannya, setiap orang pasti pernah atau akan merasakan kehilangan. Dan kehilangan itu pasti akan bikin hidup kita jadi terasa gak lengkap.
0: Yes.
1: Tapi ya jangan lupa, yang hilang nih mungkin satu, dua. Tapi kan di belakang kita masih banyak nih orang-orang yang masih nemenin kita, sama-sama masih care dan lain-lain. Ya kita boleh ngerasa kehilangan, boleh ngerasa sedih, tapi ya nggak usah terlalu berlarut juga. Kita embrace aja apa yang kita punya sekarang.
0: Wiss, gitu kira-kira. Sedap.
1: Kelihatan ya midlife-nya ya.
0: Kelihatan seniornya gitu kan. Akhirnya, jujur gue makin penasaran, mungkin teman Pro 2 juga pengen dengerin ya, Utuh Walau Tak Lengkap, ini dari The Midlife Theory, kira-kira gimana nih lagunya. Nanti kita bakal bahas lagi, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama The Midlife Theory, tapi kita dengerin dulu, ini dia Utuh Walau Tak Lengkap dari The Midlife Theory. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama The Midlife Theory. Alright, tadi kita udah dengerin utuh walau tak lengkap gitu kan. Dan menurut gue gak tau kenapa ngerasa mendengar ada unsur Petra Sihombing di lagunya. Gue gak tau kenapa sih. Petra Sihombing, jujur. Mungkin karena gak tau ya, kayak mungkin lirik-liriknya diambil dari kehidupan yang dekat juga atau gimana. Tapi kalau The Midlife Theory sendiri mendeskripsiin soal musik The Midlife Theory itu sebenarnya genrenya apa sih?
1: Genrenya musik enak.
0: Andy Coop ya, Andy Coop ya, enak di kuping ya.
1: Iya yeah, benar. Jadi si listening indie pop gitu. Mm-hmm. Dan kebetulan kita ini pom-pom yang masih main sama anak Gen Z.
0: Oh iya. Yeah. Oh
1: ya, iya. Jadi dengerin musik yang mereka juga gitu loh.
0: Oh wow, dengerin apa aja berarti bang?
1: Ya apa aja, India, Fish, Biru Baru.
0: Wow.
1: Sal, ya banyak lah. Yang baru-baru ya kita dengerin. Ikutin
0: masih. Oh ngikutin. Berarti emang ketika bikin musik itu ngikutin era yang sekarang atau sebenarnya kalian punya apa kayak egonya sendiri gitu?
1: Enggak lah, ego udah gak laku kali ya.
0: Jadi emang-emang ya ngikutin era yang ada sekarang berarti ya?
1: Jadi tema ini kita coba, oh enaknya kesini nih, larinya kesini, aransemennya enak dibikin gini. Mm-hmm. Terus coba deh dibikin kayak, misalnya kayak apalah gitu. Mm-hmm. Kalau cocok ya udah, kalau gak cocok ya kita buang. Makanya kalau didengerin ya emang secara benang merahnya sih ada gitu. Tapi secara aransemen ya beda-beda.
0: Berarti di tiap lagu juga tentunya aransemennya beda, cuman garis merahnya, benang merahnya tetap sama gitu ya bang ya?
1: Iya betul.
0: Wow, oke. Tadi kan kita udah ngebahas soal single yang pertama It's Over, kemudian Utuh Walau Tak Lengkap, yang ketiga adalah Indips. Kalau Indips itu tentang apa itu?
1: Indip seorang galau.
0: galau jadi, kenapa tuh bang?
1: Galaunya dia senang sama orang cuma gak punya nyali buat ngomong.
0: Oh oke.
1: Giliran ntar deh kayaknya momennya belum pas nih. Ntar lu deh. Ntar kalau lagi gua ngomong ini ntar dia pergi gitu. Terus begitu akhirnya oke nih momennya sekarang gua udah berani. Orangnya udah pergi.
0: Jadi ada keraguan gitu ya buat menyatakan cinta. Apa tuh? Kisah siapa tuh katanya tuh?
1: Kisahnya si Eja katanya.
0: Main lempar-lempar aja dia kayaknya deh. Benar. Dan terus yang akan rilis berarti ya? Ya sudah ini.
1: Ya.
0: Itu boleh di spill enggak?
1: Boleh banget. Ya sudah rilis Lusa hari Jumat ya tanggal 26. Jumat pagi udah ada di DSP. Liriknya bahasa Indonesia lagi. Ceritanya tentang kita ngomongin ini apa? Kalau ngomongin masalah, cobaan gitu kan akan datang terus nih.
0: Betul.
1: Terus akan ada orang kadang kita tuh aduh apalagi sih nih gitu loh. Nah gitu. Nah bener. Jadi di situ lagunya lebih ke ngajak ya udah kalau masalah kan akan datang terus. Tapi yang penting dan kedepannya kita nggak tahu nih datang lebih susah, datang lebih baik. Kalau emang lagi fed up ya kita duduk aja dulu, santai, nikmatin. Habis itu baru kita jalan lagi. Terus di situ juga ada ngingetin usaha ambisius, ngejar yang belum pasti, pasti punya kita. Terus ngingetin juga semua yang datang punya alasan untuk pergi. Tapi inti dari semuanya, kalau dapat masalah apapun itu ya udah kita jalanin aja.
0: Oh sedap, gitu, sedap. Ini kata abang-abangan gue nih.
1: Yoi. Kerasa lagi kan?
0: Bener. Bener, berarti baru rilis lusa gitu nanti ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, jadi ditunggu aja ya. Benar. Oke, mungkin sebelum kita sudahi malam hari ini, mungkin dari abang-abang The Midlife Theory ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, atau mungkin fansnya The Midlife Theory ada namanya? Fanbase-nya? Lucu nih.
1: Ntar kita cari dulu lah.
0: Cari dulu. Ya. Yang bagus apa?
1: Meat lover.
0: Meat lover boleh.
1: Daging spot dong.
0: Beda.
1: Kalau dari gua ini aja. Dari gua dukung kita dengerin terus ntar pas pulang siaran nih, atau siapapun yang lagi di jalan, coba deh dengerin di DSP, Spotify, Apple Music, atau apa, coba diurut. Dengerin dari It's Over, Utuh, Indips. Pasti cocok deh,
0: enak. Itu dia. Tapi kalau dengerin lagu-lagu The Midlife Theory, enaknya kapan nih? Momen yang paling cocok?
1: Kapan aja enak. Benar. Kalau okay. Jualan, kalau ini bukan jualan.
0: Oh iya, benar. Berarti pagi enak, siang ya. Enak, malam enak gitu ya. Pokoknya kapan aja.
1: Paling enggak enak kalau lagi tidur.
0: Iya sih. Gak denger dong itu namanya dong. Fokus tidur dong itu namanya dong. Oke. Kalau next project-nya kira-kira selain single ya sudah, akan ada album atau EP kah?
1: Nanti masih akan ada single lagi 2. Habis itu kita masih belum sepakat nih untuk albumnya. Kita nggak akan ngeluarin EP, tapi langsung album.
0: Wow.
1: Cuma belum tahu nanti albumnya 8 atau 10 lagu.
0: Menarik.
1: Tapi rencananya sih di tahun ini akan keluar.
0: Oh, di tahun ini juga? Wow.
1: Targetnya begitu, target.
0: Produktif sekali ya bapak-bapak ini ya.
1: Mumpung. Kalau namanya omong kan atau udah
0: hilang aja gitu. Iya benar, tiba-tiba hilang aja gitu kan. Mumpung masih sering ngumpul, ayo gas deh bikin gitu kan. Berarti sekarang bang lagunya udah banyak dong berarti bang.
1: Ya lumayan lah.
0: Berapa tuh?
1: Buat 7 album.
0: Waduh. 7 album, kalau satu album 10, 70 tuh ya.
2: Ada kayaknya nih.
0: Aduh. Berarti nanti ditunggu aja ya, next singlenya, next albumnya. Bisa ditunggu. Mungkin kalau mau kepo-kepo, bisa kemana nih teman Pro 2? Sosial medianya?
1: Sosmednya IG. The Midlife Theory.
0: Okay.
1: TikTok juga ada.
0: TikTok juga sama ya?
1: The Midlife Theory.
0: Jadi di follow biar nggak ketinggalan, dan tentunya bisa didengerin semua singlenya. Ada It's Over, terus Utuh Walau Tak Lengkap, sama Indips.
1: Indips.
0: Di semua DSP bisa ya?
1: Bisa, ada semua.
0: Kalau musik video udah ada kah?
1: Belum
0: ada ya. Mungkin nanti soon akan ada ya.
1: Yep.
0: Alright, oke, sekali lagi terima kasih buat abang-abang The Midlife Theory, sukses buat besok juga.
1: Thank you.
0: Eventnya
1: Pro 2 FM.
0: Alright, gokil. Besok eventnya di mana? Di Ancol ya?
1: Di Ancol Pasar Seni.
0: Di Ancol
1: Jakulture 2026.
0: Jadi bisa datang tuh, main di jam 7:30 ya? 7:30 sampai jam?
1: 7:30 sampai jam 8.
0: Boleh itu ya, buat ngisi waktu gitu kan, malam Jumat berarti ya.
1: Iya, yeah, daripada kena macet kan.
0: Nah, bener, mending langsung aja nonton The Midlife Theory. Mampir-mampir boleh lah ya, dengerin ya.
1: Boleh dong.
0: Alright. Oke, sekali lagi terima kasih buat The Midlife Theory. Terima kasih ya bang-bang, sukses selalu buat sama-sama. Single-single dan album-albumnya. Ditunggu selanjutnya ya. Semoga masih semangat ya nanti ya.
1: Amin.
0: Thank you ya. Alright, terima kasih The Midlife Theory, dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita malam hari ini. Dan buat kamu tentunya jangan lupa buat selalu dengerin single-singlenya The Midlife Theory di semua DSP, dan juga tentunya bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, dan juga The Midlife Theory juga pamit. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye. Music Life Chat. Music Life Chat. Lights, camera, action.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital.

0: Ara ti ti ti ti.
1: Ah, kalah terus nih.
2: Kamu main judi online ya, Tro?
1: Iya nih. Aku boleh pinjam uang kamu dulu enggak buat main lagi? Ntar kalau aku menang aku ganti deh.
2: Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh.

0: Tolonglah sis, udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan di edisi siar 24 Juni 2026, kita mengawali jaga malam dengan lagu-lagu yang cukup mellow ya, Top Pro 2. Ada lagu Ada Titik-Titik di Ujung Doa, dan juga ada Kalib J dengan It's Only Me. Itu lagu kayaknya zaman COVID, Top Pro 2. Aku dengerin juga pas lagi galau-galaunya lagi. Tapi sekarang ya, so far so good, aman aja, Top Pro 2. Semoga kamu juga begitu ya, dan gak ngerasa burn out atau mungkin ngerasa sendirian begitu, teman Pro 2. Anyway, Monica juga bakal kembali menemani kamu di rangkaian acara menarik pada malam hari ini. Pastinya kita mulai dari Akselerasi Kreatif Musik Indonesia. Nah, kali ini kita bakal hadir ke Top Pro 2 lagu dari Tropical Forest dengan judul lagunya Mikroplastik. Nah, ini juga salah satu musisi green banget ya, teman Pro 2, Green Flag. Kali ini juga ada Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik Deputi Bidang Kreativitas Media memfasilitasi produksi video musik, yaitu Tropical Forest. Tropical Forest juga adalah band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green musik, memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik. Nah, proses produksi digarap oleh talenta lokal, teman Pro 2. Di sini ada Eko Poleng bersama dengan Hipno Kreatif Media dan mengambil lokasi di kawasan Koban Talun Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu juga turut hadir untuk memantau prosesnya. Kira-kira lagunya seasik apa, Tama Pro 2? Langsung aja kali ya kita dengerin di malam hari ini. So stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, and here we go again. Ini dia Tropical Forest dengan Mikroplastik.

0: FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: capek gak sih kamu? Tiap hari kayak ada aja target yang pengen dicapai. Ambis banget.
1: Be aja sih. Aku malah lebih capek dari kamu. Santuy banget hidupnya.
2: Sering kan denger obrolan kayak tadi? Nah, for your information, dikutip dari repository.technocrat.ac.id, ambisius adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kemauan yang kuat untuk mencapai keberhasilan, bahkan jika harus dilakukan dengan cara yang kurang layak dan mengorbankan ataupun merugikan orang lain. Ambisius sebenarnya bisa dipandang baik karena seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai sesuatu, tapi bisa jadi kurang baik karena orang ini menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu tersebut. Sedangkan definisi yang lebih sederhana nih, ambisius itu adalah sifat yang digerakkan oleh ambisi atau pendorong positif yang dapat memotivasi orang untuk bisa melakukan sesuatu. Berbeda dengan slow living, dilansir dari Pure Wow, slow living ini memiliki konsep yang tidak menyerah dengan kehidupan yang berjalan dengan cepat, tapi memperlambat dan juga fokus pada hal-hal kecil yang biasanya diabaikan. Slow living berfokus melakukan segala sesuatu dengan baik, bukan dengan cepat. Menjalani hidup slow living berarti lebih fokus pada rutinitas dan menyediakan waktu untuk bisa melakukan hobi yang benar-benar disukai. Intinya sih dari slow living ini adalah bagaimana kita menjalani dan juga melakukan semua hal yang membuat kamu merasa lebih baik. Dengan begitu, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Misalnya, merasa lebih bahagia, tidak terlalu stres, dan hidup lebih damai. So, kalau kamu sendiri, kira-kira termasuk yang mana nih guys?

0: Bella Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

Oke, Top Pro 2, welcome back. Masih di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan masih barengan aku Monica di kesempatan jaga malam kali ini di pukul 20.40 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Aku tuh lagi seneng banget lihat sosial media sebagai seseorang yang mendukung timnas Portugal, teman Pro 2. Kali ini Cristiano Ronaldo comeback lagi, teman Pro 2, dengan sunya. Aku suka banget gitu ya, karena aku tadi malam rela banget begadang, teman Pro 2, demi nontonin Mas Dodo gitu ya, dengan menit ke-6 udah nyetakin gol. Itu keren banget sih. Walaupun mungkin di sosial media tuh pada lucu-lucu ya, warganet, ada yang ngebanding-bandingin, ada juga yang kayak kasih paham bos gitu ya. Tapi ya kalau aku so far ya, ini adalah the last dance dari Ronaldo ataupun juga Messi. Ya udah, kita nikmatin aja gak sih, teman Pro 2? Dan pastinya nanti kita bakal bahas juga seputar Piala Dunia, karena hari ini juga pasti akan ada yang bertanding, teman Pro 2. Kira-kira timnas mana dan siapa yang pemegang klasemen sementara teroke, nanti kita bakal bahas. Karena sejauh ini yang aku lihat, Jerman ya yang udah pasti akan masuk ke 32 besar. Kira-kira nanti bakal siapa nih yang menyusul, kita bakal bahas setelah yang satu ini. Stay tune buat kamu di Pro 2 RRI Sintang, teman terbaik kamu.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk, kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

0: sebaiknya investasi di rumah atau tanah ya?
1: Hai bro, lagi ngapain sih? Kok kayaknya bingung banget?
0: Eh, kamu ngagetin aja Septi. Ini nih, aku lagi pusing. Mau investasi apa yang bagus?
1: Wah, jangan bingung-bingung dong. Kayak aku nih, pilih investasi tanah.
0: Wah, keren tuh. Kok kamu bisa yakin investasi tanah itu menguntungkan?
1: Nah, gini. Kamu bisa mulai dengan nabung sedikit demi sedikit. Nanti, kalau uangnya sudah terkumpul, langsung beli tanah deh. Nilainya bakalan terus naik loh. Gimana? Tertarik gak?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya itu ide yang bagus.
2: Investasi cerdas untuk masa depan yang lebih cerah. Mulailah berinvestasi dari sekarang demi keamanan finansial kamu di masa depan. Investasi cerdas, masa depan terjaga.

Oke, Tau Produa, welcome back masih di Produa Era di Sintang, teman terbaik kamu. Dan kali ini Tau Produa, tadi kan kita udah speak-speak sedikit nih soal Piala Dunia 2026 yang di RRI juga itu ada debar, dengar bareng teman Produa, bisa kamu dengerin di Pro 3 dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia. Anyway, Tau Produa, ngomong-ngomong soal bola, pasti ya teman Produa, sedikit banget persentase itu ada yang menyalahgunakannya untuk apa? Untuk misalnya taruhan, kemudian untuk ini dan itu. Nah, sayang banget teman Produa kalau misalnya soal taruhan ini masih kita langgengkan, masih kita biasakan. Ini kurang lebih sama kayak judi ya jatuhnya. Jadi kalau menurut aku jangan sampai momen Piala Dunia ini juga sebagai ajang kita untuk kembali mempresentasikan atau mungkin juga melaksanakan, mempraktikan nilai-nilai judi itu. Karena di hari ini Talop Something kita bakal ngomong soal pemberantasan judi. Nah, kalau misalnya taruhan itu juga menurut aku salah satu dari judi ya teman Produa. Mungkin caranya udah banyak banget seperti taruhan. Kalau judi itu kan ada yang judi online, judi sambung ayam misalnya teman Produa. Nah, salah satunya juga kalau kita taruhan, apalagi Piala Dunia yang menjadi ajang atau acara terkeren, terkece tahun ini yang sangat luar biasa, apalagi ada The Last Dance ya dari punggawa-punggawa dari Argentina dan juga Portugal. Menurut aku jangan sampai disalahkan, baiknya sih kita sebagai warganet, sebagai pendukung, sebagai penonton juga Tau Produa, ya nikmatin aja sih. Kalau mau dukung ya gak apa-apa, tapi kalau taruhan jangan ya Tau Produa, ya sayang banget, lebih baik uangnya ditabung gak sih? Oke, Tau Produa, nanti kita bakal bahas lagi, kayaknya masih speak-speak soal Piala Dunia kali ya malam ini. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu lagu yang semakin asik didengar semakin malam, teman Produa. Dan pastinya jangan sampai kamu lewatkan lagu ini dari dia dan juga Indah Kus dengan Malu-Malu akan hadir di ruang dengar kamu.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Tahu nggak sih asal mula tren K sebagai ribuan? Ternyata ini dimulai dari budaya Yunani kuno loh. Dalam istilah Yunani, chililioi digunakan untuk mengatakan banyak atau jamak. Prancis kemudian menyingkat chililioi menjadi kilo, yang kemudian memunculkan sistem metrik yang memperkenalkan kilo sebagai satuan seribu. Setelah itu, muncullah istilah baru seperti kiloliter, kilogram, kiloton, dan seterusnya yang diciptakan untuk merujuk pada 1000 liter, gram, ton, dan seterusnya. Atas dasar hal itulah, orang-orang di seluruh dunia mulai menyingkat ribuan dengan huruf K, seperti 10K yang berarti 10.000 atau 200K yang berarti 200.000. Penggunaan K untuk menyingkat ribuan telah dimulai sejak pertengahan 1940-an. K sebagai ribu sudah ada dalam glosarium buku teks Basic Electrical Engineering yang diterbitkan oleh MC Graw-Hill pada tahun 1945. 2 tahun kemudian, perusahaan elektronik Radio Compression

Hey kamu, teman Pro 2 zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

So welcome back to Mopro 2, welcome di Lapor Pro 2 pukul 21.20 waktu Indonesia Barat di tanggal 24 Juni 2026. Gimana harinya Tama Pro 2? Hari ini, aktivitas hari ini memang cuaca bisa dibilang sepanjang hari panas banget Tama Pro 2. Tapi aku juga seneng karena ya tadi kalau kita bahas-bahas lagi nih Tama Pro 2, sebagai pendukung Portugal pastinya dari bangun tidur saya mau tidur lagi tuh lagi senyum-senyum aja gitu ya. Aku juga penasaran sih sama Pro 2 dengan Piala Dunia kali ini. Apakah benar-benar akan menjadi Piala Dunia paling berbeda dari Piala Dunia sebelumnya atau gimana sama Pro 2? Mungkin buat kamu boleh banget dong ceritain pengalaman-pengalaman seru atau mungkin juga aduh ini enggak sesuai ekspektasi aku nih, kenapa timnas ini bla bla bla bla. Misalnya begitu ya sama Pro 2. Boleh banget join di 0857500004741 atau bisa melalui aplikasi RRI Digital, dan kamu juga bisa melalui Instagram kita di @rri_pral2sintang. Nggak perlu dulu, kita dengarkan dulu satu lagu dari Rizky Febian dengan Jangan Bawa Perasaan yang akan hadir di ruang dengar kamu.

Helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Kreins, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Kreins menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Kreins bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

Kamu pernah gak sih ngerasa lebih cepat marah atau kurang sabar dengan rekan kerja daripada biasanya? Atau kamu gak lagi bersemangat menghadiri kegiatan yang biasanya kamu nantikan? Nah, kamu lagi ngerasa burnout. Burnout adalah keadaan kelelahan emosional, fisik, dan juga mental yang disebabkan oleh stres yang berlebihan. Ini terjadi ketika kamu merasa kewalahan dan gak mampu memenuhi tuntutan yang terus-menerus. Burnout dapat mengurangi produktivitas dan juga menghabiskan energi, membuat kamu ngerasa semakin gak berdaya, putus asa, sinis, dan juga kesal. Akhirnya, kamu bakal ngerasa gak bertenaga untuk beraktivitas. Efek negatif dari burnout dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan kamu, mulai dari kehidupan pribadi, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial. So, buat kamu yang lagi ngerasa burnout, kamu bisa menggunakan beberapa cara untuk bisa mengatasinya. Yang pertama, membuat prioritas. Yang kedua, bisa membicarakan dengan atasannya kamu. Yang ketiga, kamu perlu mengurangi ekspektasi dan juga memberikan apresiasi terhadap dirimu sendiri. Yang berikutnya, kamu juga bisa menceritakan kepada orang yang dapat kamu percaya. Yang kelima, jagalah keseimbangan hidup kamu. Dan yang terakhir nih teman Pro 2, ubah gaya hidup kamu menjadi gaya hidup sehat. Sepertinya itu bakal berpengaruh. So, tetap semangat ya guys ya.

Oke, teman Produa, welcome back masih di Produa RR Sintang, teman terbaik kamu, dan masih ngomongin seputar Pesta Piala Dunia. Nah, ngomong-ngomong soal Piala Dunia ya, teman Produa, kamu pernah gak sih kebayang kayak, aduh aku harus membagikan waktu antara bekerja dan juga pengen banget gitu ya nonton pertandingan-pertandingan yang kita dukung gitu. Karena kan jam-jam tayangnya itu kayak jam 8 pagi, jam 12 malam, terus juga ada jam 2 subuh, 3 subuh. Mungkin buat pecinta bola udah familiar ya dengan jam-jam nobar yang kita menyesuaikan jam yang di sana gitu. Tapi buku bayang gak sih Tama Fredo kalau tiap hari itu ada match yang berlaga, jadi kita harus benar-benar membagikan badan kita untuk fokus pengen nonton yang mana gitu. Apakah kita harus fokus nonton, dukung, atau mungkin kita bekerja aja. Nah, jam-jam nanggung kayak jam 6:30 pagi itu anak-anak sekolah juga biasa ya, tahu Pro 2 lagi dilema banget, aku pengennya nonton atau enggak ya ini berangkat sekolah, apalagi kayak Piala Dunia 2 jam gitu tahu Pro 2 pertandingannya. Untungnya sekarang lagi musim libur semester ya, jadi barangkali mungkin buat kamu ada alasan gitu buat begadang, tapi jangan terlalu sering ya teman Pro 2. Kalau memang lagi nggak fit, nggak apa-apa kok, misalnya skip satu match gitu. Aku sih biasanya kalau lagi pengen nonton ya nonton, kalau misalnya lagi nggak mampu ya ya skip dulu. Paling update infonya di berita-berita kayak di rri.co.id atau antaranews.com, atau masih banyak lagi ya teman Pro 2. Kadang aku juga buka Instagram langsung dari official timnasnya begitu. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal bahas lagi, cuap-cuap lagi di Jaga Malam kali ini. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu dari Tiara Andini dengan Cinta Seperti Aku.

0: Kenapa sih tadi aku begitu? Ah, malu banget. Ih, malas ah. Aduh, gimana nih? Jangan-jangan orang-orang pusing ah.
1: Kendalikan pikiranmu, kurangi overthinkingmu.

0: lupa ya nak, kalau meninggalkan rumah, lampu-lampu dan peralatan elektronik lainnya dimatikan.
1: Iya ma, siap. Ya udah, Sinta sama Mia siap-siap pergi kuliah dulu.
2: Mama kamu bilang apa sih, Sin?
1: Ini nih, pesannya mama itu-itu terus dari dulu. Simpel sih nyuruh matiin semua lampu dan peralatan elektronik kalau nggak di rumah atau nggak digunakan.
2: Nah, benar tuh kata mama kamu. Aku lihat-lihat, kamu sering banget sih nggak matiin lampu. Kamu mau tahu nggak dampak buruknya kalau nggak matiin lampu? Dalam jangka waktu lama, itu bisa menambah konsumsi energi listrik. Sebagai generasi muda, kita tuh harus berkontribusi untuk mengurangi konsumsi energi itu. Kasian kan bumi kita yang terus berjuang dengan perubahan iklim. Dalam waktu singkat, kamu akan boros listrik dan tagihan akan meningkat juga.
1: Ih, ya udah deh aku matiin semua lampunya dulu ya.

Oke, Top Produa, tepat sudah pukul 21.55 waktu Indonesia Barat. Kali ini Monica masih bakal nemani kamu di Jaga Malam, tapi kita akan beranjak ke segmen selanjutnya. Ada Points Produa Inspirasi atau juga Certup Cerita Penutup Hari. Kalau aku sih pengen bahas yang deket-deket sama rutinitas kita ya teman Produa, soal burnout, soal overwhelmed, dan juga masih banyak lagi. Jadi jangan lewatkan, mungkin buat kamu ada yang relate sama Produa, boleh banget bergabung. Tapi kita dengarkan dulu satu lagu yang berikut ini. Ada Telat Cemburu by Meiska yang akan hadir di ruang dengar kamu. Dan selamat malam.

Kamu tahu ghosting kan? Ya, ghosting itu memutus suatu hubungan dengan cara tiba-tiba tanpa suatu alasan yang pasti. Ternyata ghosting juga bisa bikin orang alamin gangguan kesehatan mental loh. Menurut jurnal Psychology of Popular Media menunjukkan efek buruk yang dapat ditimbulkan oleh ghosting pada kesehatan mental dan kesejahteraan emosional. Konsekuensi jangka pendek berupa adanya penolakan dan kebingungan dibarengi juga dengan harga diri yang terluka. Sementara itu, efek jangka panjang dari ghosting juga bisa menimbulkan perasaan tidak percaya yang berkembang dari waktu ke waktu.

Steve Jobs pernah berkata, "Jangan biarkan pendapat orang lain merusak pandangan kamu terhadap dirimu sendiri." Terkadang, kita terjebak dalam apa yang orang lain pikirkan tentang kita, hingga melupakan siapa kita sebenarnya. Jangan biarkan suara-suara negatif menghalangi langkahmu. Ingat, setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan hanya kamu yang tahu potensi terbaik dalam dirimu. Jangan takut untuk berbeda dan mengejar impianmu, meskipun orang lain mungkin tidak mengerti. Steve Jobs mengajarkan kita bahwa kepercayaan diri dan keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda adalah kunci untuk menciptakan hal-hal besar. Jadi, percayalah pada dirimu sendiri dan lakukan apa yang kamu yakini bisa membuat perubahan.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store ataupun di App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Santoso Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

Istilah viral di sosial media si paling. Sebenarnya apa sih arti dari istilah tersebut? Si paling menjadi istilah yang digunakan untuk melakukan sarkasme ke orang lain, berkontonasi menyinggung ataupun menyindir. Penggunaan istilah ini juga harus hati-hati. Istilah si paling bisa digunakan saat seseorang melakukan tindakan tertentu. Misalnya, mereka yang sedang memamerkan tentang kekayaan. Nah, orang yang ingin menyinggung pun pasti akan memanggil orang tersebut dengan si paling kaya. Meskipun rasanya sebagai sebuah pujian, tapi sebenarnya mereka sedang menyinggung. Istilah ini tentu bisa saja akan berbeda makna dan pengertian. Jadi, tetap hati-hati ya dalam menggunakan istilah si paling.

kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Teman Pro 2, tahukah kalian? Di tengah arus materialisme dan konsumerisme yang mendominasi hidup modern, muncul sebuah filosofi hidup yang menawarkan alternatif, yaitu frugal minimalis, atau biasa disebut hidup hemat minimalis. Bukan sekedar tren atau gaya hidup sesaat, filosofi ini merupakan pilihan yang mencerminkan komitmen terhadap prinsip dan nilai-nilai dasar. Frugal minimalis merupakan gabungan antara nilai frugalitas dan minimalisme dalam kehidupan sehari-hari. Frugalitas berarti pengelolaan keuangan yang mengedepankan hemat dan efisiensi dalam pengeluaran. Sedangkan minimalisme adalah filosofi hidup yang menekankan pada kesederhanaan, fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan menghindari kelebihan barang atau aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Prinsip dari adanya frugal minimalis adalah menciptakan gaya hidup yang sederhana dan juga efisien tanpa membuang-buang sumber daya, baik itu waktu, uang, atau energi.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

Mama Pro 2, sebelum tidur, jangan lupa maafkan dan berterima kasih sama diri sendiri. Maaf karena masih banyak gagalnya. Dan terima kasih sudah melewati hari ini dengan sangat kuat. Good night.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

0: diajak syuting sama Mas Jihad di sini. Terima kasih banyak.
1: Sama.
2: Lucky
1: benar.
3: Rupiah babin.
4: Maaf.
5: Enggak pakai mic.
2: Ada mic. Enggak apa-apa, lucu. Mic lucu-lucuan.

0: maaf. So today, it's a
1: tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

menjadi seadanya. Di atas langit masih ada langit, di bawah tanah masih ada tanah, di dalam laut masih ada laut, yang paling ini itu masih ada yang lebih paling. Kaki kita tidak diciptakan untuk mengejar semuanya. Tangan kita juga tidak diciptakan untuk menggenggam segalanya. Kepala kita juga tidak diciptakan untuk memikirkan seluruhnya. Jadilah seadanya, tidak lebih, tidak kurang, juga tidak masalah.

ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Dari Jalan Yeseo Fangurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dan semangat pagi teman Pro 2 di pagi hari ini, di pada hari ini ya, di hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Kamu akan ditemani oleh aku Tias di pagi hari ini nantinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nih teman Pro 2. Gimana kabarnya teman Pro 2? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat nih ya. Karena cuaca belakangan ini lagi tidak menentu nih teman Pro 2. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Atau mungkin ada di antara kamu yang baru bangun tidur nih, atau baru menyiapkan perbekalan untuk nanti berangkat ke sekolah atau berangkat ke tempat kerja mungkin ya. Oke teman Pro 2, tentunya nanti di pada hari ini aku akan hadirkan rangkaian informasi dan juga acara ya ke ruang dengar kamu. Dan di pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan jazz music ke ruang dengar kamu. Di pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan info Pro 2 dengan 3 info terkini. Dan dilanjutkan juga dengan viral moment ya. Lalu di hits in the morning di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, ada lagu pilihan kamu dengan 3 lagu dari penyanyi mancanegara ataupun penyanyi tanah airnya teman Pro 2. Dan dilanjutkan juga dengan tips pagi di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, ada hari ini dalam sejarah. Dan ditutup nantinya pada kita pagi hari ini di pukul 9 hingga jelang pukul 10, ada Asta Cita Kita nih teman Pro 2. Oke, itu tadi ya teman Pro 2 untuk rangkaian informasinya. Dan sebagai pembuka kebersamaan kita di pada pagi hari ini, aku ada satu buah lagu dari Ran dan Yofi Widianto dengan Cukup Sudah nih teman Pro 2, untuk membangkitkan semangat kamu juga nih ya di pagi hari ini. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja kita putar lagunya dari Ran dan Yofi Widianto dengan Cukup Sudah. Stay tuned.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Teman-teman Prodo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menutupi aib seseorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man istama'a ila hadisi qaumi wa hum lahu karihuna aw yafirruna minhu, thuba fi udhunihi al-unuku yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Teman-teman Prodo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini mari kita menjaga diri kita agar mulut kita tidak kita gunakan untuk membuka atau menceritakan aib ataupun kesalahan-kesalahan orang lain, dan juga berusaha dengan sekuat kemampuan yang kita miliki agar sekali lagi di bulan puasa ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, telinga kita

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Nomor 2, tahukah kalian, ketika kamu berjuang untuk menuju kepada sebuah kesuksesan, maka bersiaplah untuk bisa menerima resikonya, yaitu kegagalan. Jika kamu takut dengan kegagalan dan selalu berusaha menghindarinya, maka sama saja kamu menjauhi kesuksesan. Maka perlu kamu syukuri kalau kamu masih memiliki usia untuk bisa meraih kesuksesan.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita. Dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

Terkadang langkah terberat adalah memulai. Tetapi bagi anak muda, tiap langkah adalah peluang baru untuk mengubah dunia. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, keberanian adalah kekuatan untuk bertahan ketika segalanya tampak tidak mungkin. Jadi, teruslah berjuang, karena dunia membutuhkan semangatmu untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik.

0: Nabila Putri Ramadhani.
1: Hai, saya Bella Taviani.
2: Hai, saya Yanti.
3: Hai, saya Priliana Anita.
4: Hai, saya Kristiani Laura.
3: Kami dari Stikes Kapuas Raya Sintang mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026.
4: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia.

FC menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Info Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2, selamat beraktivitas di pagi hari ini. Dan saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama teman Pro 2, aku kutip dari laman antaranews.com dan infonya datang dari dunia olahraga. Timnas futsal under 17 Indonesia harus menelan kekalahan 0-4 dari timnas futsal under 17 Spanyol pada Six Nations Tournament 2026 di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol, Rabu waktu setempat. Pada pertandingan ini, Indonesia menelan kekalahan dari Spanyol akibat gol Pablo Cardona, Arnau Pareja, Albert Soleto, dan Roger Llorente. Demikian catatan dari Six Nations, dan kekalahan ini membuat Indonesia berada di posisi ketiga grup A Six Nations Tournament 2026, sementara Spanyol berada di posisi pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya teman Pro 2 aku kutip dari laman antaranews.com dan masih dari dunia olahraga. Pelatih timnas Brasil Carlo Ancelotti memastikan Neymar akan masuk skuad pada laga terakhir grup C Piala Dunia 2026 melawan Skotlandia di Stadion Miami, Amerika Serikat pada Kamis pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan Neymar telah pulih 100% dari cedera otot betis kanannya yang membuatnya melewatkan 2 laga pertama Selecao di Piala Dunia 2026, yaitu saat menghadapi Maroko dan Haiti.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least teman Pro 2, infonya aku kutip dari laman VOI.id, platform konferensi dan showcase musik terbesar di Asia Tenggara, Axian Festival, bersiap kembali menyapa para pencinta musik. Festival ini kembali memilih Pulau Dewata sebagai rumah pagelaran sekaligus tempat bertemunya para pelaku industri musik dari berbagai belahan dunia. Pihak penyelenggara mengonfirmasi Axian Festival 2026 ini akan berlangsung selama 2 hari di Jimbaran Hub Badung, Bali pada 29 dan 30 Agustus mendatang. Axian Festival juga telah merilis daftar line-up gelombang pertama yang dinominasi talenta lokal, dan langkah ini mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu sorotan utama dalam kancah musik regional.
1: Info Pro 2.
0: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2. Dan infonya tadi aku kutip dari laman antaranews.com dan juga VOI.id ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, selamat beraktivitas ya untuk di pagi hari ini, dan semangat juga untuk hari Kamisnya. Semoga kita tetap terus dalam keadaan baik-baik saja dan keadaan sehat selalu ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, nantinya aku akan hadirkan juga nih untuk viral moment ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Di media sosial, split bill masih menjadi bahan perdebatan yang cukup hangat sampai saat ini. Istilah split bill biasanya digunakan saat suatu rombongan atau dua orang sedang makan bersama tapi meminta tagihan untuk dipisah, patungan, atau bayar-bayar sendiri. Split bill adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti berbagi tagihan. Dan tahu nggak sih, tidak hanya split bill, saat ini juga ada istilah split payment. Split payment sendiri adalah menggunakan sejumlah metode pembayaran untuk menyelesaikan seluruh biaya dari suatu transaksi. Misalnya, seseorang yang menggunakan dua kartu kredit berbeda untuk membayar satu tagihan menjadi contoh dari split payment.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

tidak? Ternyata tidak hanya lembah yang bisa menghasilkan madu loh. Ada semut juga yang bisa menghasilkan madu sebagai cadangan makanan. Serangga itu bernama semut honeypot atau Componotus inflatus yang hidup di gurun Australia. Mereka mendapatkan madu dari nektar bunga yang mereka kumpulkan dan simpan di perutnya. Teman Pro 2, mereka juga menerima nektar dari semut lainnya yang ditransfer dari mulut ke mulut sehingga perut semut membengkak seukuran buah anggur. Nah, teman Pro 2, semut honeypot yang hidup di dataran kering sulit menemukan sumber makanan. Jadi, jika membutuhkan makanan, maka koloni semut akan memuntahkan madu.

0: Siapa nih yang lagi jatuh cinta? Tahukah kamu, jatuh cinta adalah perasaan yang sangat kuat dan kompleks terhadap seseorang atau sesuatu yang menyebabkan perasaan senang, terpikat, dan terobsesi. Ini dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Proses jatuh cinta melibatkan pelepasan hormon-hormon seperti dopamin, oksitosin, dan serotonin dalam otak yang dapat menghasilkan perasaan euforia dan kegembiraan. Ini dapat mempengaruhi kognisi, persepsi, dan emosi seseorang. Namun, teman Pro 2, perlu diingat ya bahwa jatuh cinta bukanlah segalanya dalam sebuah hubungan. Penting untuk mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan, saling menghargai, dan berkomunikasi yang sehat dalam hubungan jangka panjang.
1: Philo, Mama.
2: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, apa kabar di pagi hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan dalam keadaan baik-baik saja nih. Dan teman Pro 2, kita udah masuk di segmennya Viral Moment nih ya, di pagi hari yang cerah ini. Semoga bisa jadi pembuka semangat kamu juga nih untuk mengawali hari nih ya, teman Pro 2. Untuk kamu yang baru mulai berangkat kerja atau berangkat sekolah nih, hati-hati di jalan ya teman Pro 2. Tetap jaga keselamatan selama berkendara. Dan infonya nih, Viral Moment di pagi hari ini ternyata ada yang beda nih dari sekolah lain. Ada salah satu SMK di Madiun yang bolehkan siswinya ini pakai baju bebas sebulan sekali ya. Nah, teman Pro 2, suasana berbeda ini terjadi di SMKN 5 Madiun pada setiap Kamis di pekan ketiga tiap bulannya nih. Dan melalui program Kamis Kreatif, siswa-siswi diperbolehkan mengenakan pakaian pilihan mereka sendiri sebagai wadah untuk menunjukkan kreativitas dan karakternya masing-masing. Dan program ini diharapkan bisa membuat lingkungan belajar terasa lebih menyenangkan sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri siswa. Meskipun bebas berekspresi ya, para siswa tetap diajak untuk mengutamakan kesopanan dan nilai-nilai positif dalam berpenampilan. Menyala adik-adik di SMKN 5 Madiun nih ya teman Pro 2.

ada yang komentar juga nih teman Pro 2, SMA, SMP, SD, TK bisa juga lah pakai baju bebas kayak sekolah-sekolah luar negeri, biar mereka nggak perlu pakai seragam, cukup pakai baju bebas aja, nggak perlu ribet. Ini sebenarnya bisa jadi contoh juga ya teman Pro 2, tapi tetap kita mengutamakan nilai kesopanan dalam berpenampilan juga. Jangan asal-asalan nih pakai baju bebasnya, takutnya nanti udah dikasih keleluasa untuk berekspresi tapi malah melewati aturan juga nih dari nilai-nilai kesopanan yang ada. Nah, kalau di sekolah kamu pernah nggak nih teman Pro 2 dikasih kebebasan untuk berekspresi seperti menggunakan baju bebas seperti ini? Kalau dulu ya, aku tuh belum pernah sih, palingan kalau untuk sekolah di hari Sabtu ya, itu pun di luar jam pelajaran biasa, karena itu kan hanya untuk eskul kan ya. Kalau kayak gitu, masih boleh untuk kita di luar memakai seragam seperti itu ya. Mungkin bisa juga ini jadi contoh Kamis Kreatif nih ya bahasanya. Kalau di SMK 5 Madiun ini katanya Kamis Kreatif untuk mengekspresikan diri mereka nih. Jadi mereka dibebaskan untuk menggunakan baju bebas. Tapi tetap ya teman Pro 2, jangan lupa untuk mengingat nilai-nilai kesopanan dan positif saat berpenampilan juga nih. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari Instagramnya infipop.id.

pernah nggak kamu memilih untuk tidak berbicara dan menghiraukan keberadaan teman-teman kamu di saat kalian sedang ada masalah? Kamu mendengar apa yang sedang dibicarakan, namun memilih untuk acuh dan sibuk melakukan kegiatan kamu sendiri. Tindakan seperti ini adalah bentuk dari silent treatment. Dilansir dari halodoc.com, secara umum silent treatment adalah taktik memanipulasi yang dapat membuat masalah penting dalam suatu hubungan tidak terselesaikan. Sikap ini juga dapat membuat pasangan yang menerima perilaku silent treatment merasa tidak berharga, tidak dicintai, terluka, bingung, frustasi, dan juga marah. Pada kebanyakan kasus, melakukan tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan dalam suatu hubungan. Bahkan orang yang diam tersebut sebenarnya hanya berusaha menghindari konflik aja. So, tindakan silent treatment bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Nah, untuk menghindarinya, komunikasi yang jelas adalah hal yang penting agar hubungan dengan siapapun tetap sehat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Saya Glenn, tokoh favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, keke runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan Ketelemen Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI,
3: Radio Piala Dunia.

0: Grup C menghadirkan duel penuh daya tarik di Pesta Bola Dunia 2026. The Tartan Army Skotlandia akan menantang Seleção Brazil dalam pertandingan krusial di Stadion Miami, Amerika Serikat. Brazil berambisi mengamankan hasil maksimal untuk melaju ke fase gugur. Sementara Skotlandia siap memberi perlawanan sengit. Akankah Brazil menunjukkan magis sepak bola khasnya atau Skotlandia yang berhasil menciptakan kejutan di Miami? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 25 Juni 2026, pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Oke, teman Pro2, kita masih di viral moment di pagi hari ini ya. Tadi kita udah bahas sedikit nih tentang sekolah di SMK Negeri 5 Madiun nih ya, yang bolehkan siswanya pakai baju bebas sebulan sekali nih. Tentunya kebebasan berkreatif ini mereka buat untuk menunjukkan kreativitas dan karakter masing-masing siswa-siswinya nih ya, teman Pro2. Dan di sini juga tetap untuk mereka mengutamakan nilai kesopanan dan nilai-nilai positif dalam berpenampilan. Dan teman Pro2, infonya ini aku kutip dari laman Instagramnya invipop.id ya.

Selanjutnya nanti di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan lagu pilihan kamu dengan 3 lagu dari penyanyi musik tanah air ataupun mancanegara nih Teman Pro 2. Dan juga dilanjutkan dengan tips pagi nantinya ya Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Jam adalah alat untuk mengukur waktu. Seperti arloji dan lonceng dinding, memiliki karakteristik yang sama, yaitu berputar ke arah kanan. Tahukah kamu alasan jarum jam selalu berputar ke arah kanan? Menurut sejarahnya, jam tertua di dunia adalah jam matahari yang berpatokan pada perubahan posisi panjang bayangan tongkat yang ditanam di permukaan tanah. Jam matahari tertua di dunia berasal dari Yunani. Jam ini berbentuk berupa sirkular dengan penanda di tengah dan ditemukan oleh Chaldean Berosis sekitar 340 sebelum Masehi. Sementara bangsa Mesir mendirikan sebuah tugu yang disebut dengan obelik untuk mengamati waktu.